0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, masih serangkaian Jelajah Pro 2 kita hari ini dan juga masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu ya. Waktunya kita masih lanjut lagi, kita bakal ngebahas deretan budaya Kediri nih. Yang ketiga ada tapi sebelum itu sih, sebelum Ria bahas yang ketiga nih, tadi kita juga sudah ngebahas upacara Satu Suro di Kediri. Ada juga kebur ubalan ya teman Pro 2. Nah yang ketiga ini menusuk sima ya. Dia ini merupakan upacara sakral yang digelar setiap tahun untuk memperingati hari jadi kota Kediri sendiri, tepat di tanggal 27 Juli. Wah udah lewat ya guys. Jadi tradisi ini juga memiliki akar sejarah yang kuat, sebagaimana tercatat dalam prasasti Kuak yang menyebutkan berdirinya Kediri pada hari Senin Legi 27 Juli 879. Jadi pada masa itu Dusun Kuak ini ditetapkan sebagai tanah sima atau daerah perdikan yang memiliki keistimewaan nih teman Pro 2. Nah wilayah ini dikenal subur karena dialiri petirtaan Tirtoyoso yang diyakini ini menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat Kediri sejak dahulu ya guys. Jadi menusuk sima ini menjadi wujud syukur atas berkah tersebut, sekaligus doa agar masyarakat ini terhindar dari bencana dan kekeringan. Mengacu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, ritual ini dilaksanakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki dan juga keselamatan yang diberikan. Nah ini juga ada juga membleh gloken ya teman Pro 2. Bacanya sih gitu sih Ria sih, tapi kalau salah ya mohon maaf ya guys. Jadi ini menjadi salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini di Desa Kandangan Kediri, Jawa Timur. Tradisi ini merupakan ritual membersihkan lingkungan desa nih. Masyarakat setempat percaya apabila tradisi ini tidak dilakukan, maka masyarakat akan mendapat sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dengan jadi mereka ini, tradisi ini juga penyembelihan golekan menjadi tradisi tolak bala ya teman Pro 2 di Desa Kandangan. Mbleh golekan ini berasal dari bahasa Jawa yaitu mbleh dan golekan ya. Mbleh artinya menyembelih, sementara golekan berarti boneka. Jadi masa ia membeli boneka ya, menyembelih boneka ya guys. Jadi memang dalam praktiknya menyembelih boneka ini bukan dilakukan secara harfiah seperti menyembelih makhluk hidup, melainkan sebagai simbol pengorbanan dalam ritual adat. Tradisi ini diyakini udah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Jadi tradisi mbleh golekan biasanya digelar pada hari Jumat Pahing pada bulan Suro ya teman Pro 2, dan pelaksanaannya diiringi dengan pemberian sesaji sebagai bagian dari ritual yang syarat dengan nilai kepercayaan dan tradisi masyarakat setempat di sana. Well, itu dia. Tapi ada satu tradisi lagi nih yang belum kita bahas. Nanti deh teman Pro 2, jadi pastikan kalian tetap tune in barengan Ria di Spada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Dan teman Pro 2, ada sisa satu kebudayaan yang ada di Kediri nih teman Pro 2, namanya larung sesaji ya. Dia ini merupakan tradisi budaya masyarakat Kediri ya, pasti dong. Nah, khususnya yang tinggal di sekitar aliran sungai atau sumber air nih teman Pro 2. Tradisi ini umumnya digelar di Sungai Brantas, tepatnya di kawasan Pasar Bandar Kediri. Proses ini dilakukan dengan menghanyutkan berbagai sesaji nih, seperti hasil bumi, makanan tradisional, sayuran, hingga kepala sapi dan unggas ke sungai sebagai bentuk persembahan kepada alam nih teman Pro 2. Nah, setelah proses larung, gunungan sesaji ini biasanya diperebutkan warga untuk dibawa pulang atau disantap bersama. Nah, berdasarkan laman resmi pemerintah kota Kediri sendiri, larung sesaji dilaksanakan sebagai simbol harapan supaya segala kesulitan, penyakit, dan juga musibah dapat terbawa arus sungai. Jadi, terciptalah kehidupan yang lebih damai dan juga sejahtera bagi masyarakat Kediri sendiri. Wow, ini deep banget ya teman Pro 2, salah satu budaya nih, tradisi yang masih mereka jalani sampai sekarang nih teman Pro 2. Nah, nanti kita bakalan jalan-jalan dong pastinya nih di wisata Kediri. Ada apa aja nih teman Pro 2, nanti Ria bakal spill nanti di selanjutnya, nanti kita ketemu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, waktunya kita jalan-jalan telusuri destinasi wisata yang ada di Kota Kediri di tempat Pro 2. Nah, yang pertama ada Taman Hutan Joyoboyo, Ose Hijau di tengah Kota Kediri. Nah, ini terletak di pusat Kota Kedirinya. Taman Hutan Joyoboyo adalah ruang hijau seluas 2,6 hektare yang menjadi tempat favorit warga nih untuk bersantai dan juga berolahraga ya. Dengan pepohonan yang rindang, rerumputan hijau serta udaranya yang segar, taman ini nih cocok untuk melepas capek kalian dari kesibukan kota, hiruk pikuknya kota. Ya guys, aktivitas yang bisa kalian lakukan di sana bisa bersantai di bawah naungan pohon atau di gazebo yang udah tersedia di sana, jogging atau nggak bersepeda di jalur khusus yang rapi banget. Nah, bermain di area playground juga ada ya, dan aman nih untuk anak-anak. Dan juga kalian pastinya satu nih yang nggak boleh ketinggalan, berfoto ya, berfoto di spot-spot Instagramable seperti taman bunganya, patung-patung uniknya, jembatan kayunya, dan juga air mancur. Dan lokasinya sendiri berada di Jalan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur pastinya ya teman Pro 2. Nah, selanjutnya ada juga Museum Erlangga. Ini jejak sejarah kejayaan kerajaan Kediri ya teman Pro 2. Ini destinasi yang wajib banget buat kalian-kalian pecinta sejarah dan budaya. Di sana tersimpan koleksi berharga nih teman Pro 2 dari masa kerajaan Kediri dan juga Majapahit seperti arca dewa-dewi Hindu, prasasti, relief manusia, hingga gentong batu kuno nih teman Pro 2. Nah, koleksi yang paling menarik perhatian ini adalah jambangan batu ya, yang diperkirakan ini dulu katanya dipakai untuk menampung air suci. Aktivitasnya kalian juga bisa menjelajahi koleksi arca, prasasti, dan artefak kunonya, melihat diorama kehidupan masyarakat Kediri pada masa kerajaan, belajar sejarah pastinya dong ya, belajar sejarah dari penjelasan singkat yang tersedia di tiap-tiap koleksi di sana, dan juga pastinya ngambil foto dong buat dokumentasi koleksi bersejarah kalian. Nah, lokasinya ada di Jalan Lingkar Mas Kumambang, Kota Kediri ya.
2: Wherever I go, whatever I do,

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke deh teman Pro 2, masih di Jelajah Pro 2 dan kali ini kita masih menelusuri ya destinasi wisata yang ada di Kota Kediri. Nah, ini ada juga namanya Kampung Anggrek. Ini kampung destinasi wisata argo wisata populer di Pare ya, yang menampilkan berbagai jenis anggrek indah nih dengan warna yang bentuknya memukau. Ini surganya pecinta bunga di Pare ya, teman Pro 2. Jadi deretan rumah kaca yang tertata rapi menjadi tempat budidaya anggrek yang dirawat penuh perhatian oleh petani setempat di sana nih, teman Pro 2. Aktivitasnya bisa kalian lakukan di sana, pastinya nomor satu menikmati keindahan anggrek di rumah kaca dong ya. Belajar juga tentang teknik budidaya langsung dari petani yang berpengalaman. Membeli bibit anggrek juga bisa loh di sana, membeli bibit anggreknya dan juga produk turunan sebagai oleh-oleh nih teman Pro 2. Dan jangan lupa dong mengabadikan foto di spot bunga yang cantik dan pastinya instagramable ya teman Pro 2. Lokasinya sendiri berada di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dan selanjutnya ada Gua Selomangleng nih. Ini adalah destinasi wisata alam yang memadukan petualangan dan juga cerita legenda. Di dalam gua yang gelap dan juga lembab ini, kalian bisa menemukan jalur berkelok dengan stalaktit dan stalagmit yang pastinya memukau nih teman Pro 2. Suara tetesan air dari langit-langit gua ini menambah kesan misterius. Kalian bisa menjelajahi lorong gua sambil menikmati formasi stalaktit dan juga stalagmitnya sendiri, mendengar cerita legenda Raden Pakubumi nih yang bertapa di gua itu, dan mengambil foto di bagian gua yang memiliki pencahayaan yang alami, dan pastinya mengikuti ritual atau tradisi lokal bagi yang tertarik pada aspek budaya yang ada di sana nih teman Pro 2. Lokasinya sendiri berada di Desa Palem, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ya teman Pro 2. Ada juga nih wisata air Sumber Sugih Waras. Ini kolam alami di tengah pepohonan ya teman Pro 2. Jadi wisata air Sumber Sugih Waras ini menawarkan kesegaran air pegunungan yang jernih dan pastinya alami nih. Dikelilingi pepohonan yang rindang dan tempat ini juga cocok buat kalian berenang, bermain air atau sekedar bersantai menikmati udara segar. Dan pastinya nih berenang di kolam ini kedalamannya kurang lebih 1 meteran lah ya teman Pro 2. Aman lah ya buat kalian-kalian yang gak tahu berenang. Dan bermain air di kolam anak juga ada juga nih yang lebih dangkal dan juga lebih aman nih pastinya. Bersantai atau berpiknik di gazebo tepi kolam. Enak banget ya sambil ditemani angin yang sepoi-sepoi. Dan menikmati pastinya hidangan ringan di warung makan sekitarnya sana yang sudah tersedia nih teman Pro 2. Dan lokasinya sendiri berada di Desa Kukuh, Kecamatan Ngadiluih, ke pastinya Kota Kediri ya.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Dan kita masih jalan-jalan dong ya di destinasi wisata yang ada di Kediri. Destinasi wisata selanjutnya ada Simpang 5 Gumul ya, landmark ikoniknya Kediri nih teman Pro 2. Ikon modern kota Kediri yang terkenal dengan arsitekturnya yang mirip Art de Trompe di Paris nih teman Pro 2. Dikelilingi taman yang luas, air mancur yang menari, dan juga patung-patung unik SLG menjadi tempat favorit ya teman Pro 2, menjadi tempat favorit warga di sana dan juga wisatawan untuk bersantai maupun berfoto. Nah, berfoto di bundaran megah atau di taman sekitar ini biasanya menjadi destinasi spot favorit nih para pelanggan di sana, para pengunjung di sana ya teman Pro 2. Menikmati kuliner khasnya sendiri ke Kediri nih juga ada di sekitar Simpang 5 Gumul. Bersantai di tamannya atau bermain di area bermain anak juga tersedia di sana. Berolahraga juga bisa di jalur pedestrian yang luas ya teman Pro 2. Menikmati suasana malam dan juga gemerlap lampu yang indah di Simpang 5 Gumul ini pastinya apik banget ya teman Pro 2. Dan lokasinya persimpangan 5 di jalan utama kota Kediri. Ada juga nih destinasi selanjutnya Gunung Kelut. Siapa nih yang gak tahu nih. Nah, ini salah satu gunung berapi yang aktif di Jawa Timur ya teman Pro 2, yang memang terkenal dengan kawahnya yang luas dan juga danau kawah berwarna biru kehijauan. Medan pendakiannya relatif mudah, jadi cocok nih buat kalian-kalian pendaki pemula maupun wisatawan yang pengen menikmati panorama yang dari ketinggian nih teman Pro 2. Kalian juga di sana bisa berendam di sumber air panas alami di kaki gunungnya, menikmati pemandangan kawah pastinya dan juga danau kawah dari dekat, dan mendaki hingga puncak nih dengan waktu tempuh ya kurang lebih 3-4 jaman lah ya teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa dong ngambil foto panorama alam dari berbagai titik pandang yang pastinya indah banget. Lokasinya sendiri berada di Desa Parangasem, Kediri ya. Dan juga selanjutnya ada Sendang Tirta Kamandanu. Ini mata air alami dengan air jernih dan pemandangan asri yang dikelilingi pepohonan rindang nih teman Pro 2. Kalau ingat namanya Kamandanu, ini kayaknya dulu pernah ada cerita-cerita cerita budaya ya teman Pro 2. Kayaknya enggak asing gitu loh namanya ya. Jadi memang selain menjadi tempat wisata air yang menyegarkan, sendang ini juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi ya teman Pro 2. Jadi menurut cerita tempat ini dulunya merupakan lokasi pertapaan Raden Pakubumi dan hingga sekarang nih masih digunakan untuk ritual adat setempat. Kalian di sana juga bisa berenang atau gak bermain air di kolam alaminya dan bersantai di tepi sendang sambil menikmati suasana yang sejuk, ngambil foto dengan latar air jernih dan pepohonan yang rindang, atau enggak nih mengamati atau mengikuti ritual adat yang diadakan di sendang nih teman Pro 2. Dan lokasinya sendiri berada di Desa Palem, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Well, itu dia, tapi jangan kemana-mana karena kita masih lanjut nih bakal menjelajahi semua destinasi wisata yang ada di Kediri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah teman Pro 2, kali ini Ria mau ngebahas dan juga mampir-mampir nih ke 3 tempat yang wajib masuk ke bucket list kalian yang ada di Kota Kediri ini teman Pro 2. Stop yang pertama nih, kita ke Kampung Coklat. Buat kalian yang ngaku pecinta coklat, tempat ini bisa dibilang sih surganya ya teman Pro 2. Kenapa? Karena di sini kalian gak cuma makan coklat aja, tapi juga bisa lihat langsung tanaman kakao ya teman Pro 2. Nyobain aneka minuman favorit, belajar proses pembuatan coklat dari biji sampai jadi cemilan nih teman Pro 2. Sampai ya kalian bisa belanja oleh-oleh khasnya Kediri di sana ya guys. Nah kalau datang bareng keluarga, ada taman bermain yang luas dan bahkan nih flying fox buat kamu.

kamu yang suka tantangan. Lokasinya sendiri ada di Desa Jombangan, Kediri ya. Lanjut ke destinasi yang selanjutnya nih, Gua Maria Puh Sarang nih. Salah satu tempat ziarah Katolik yang terkenal di Indonesia ya, teman Pro 2. Suasananya tenang, sejuk dan cocok buat refleksi diri. Di kompleks ini ada beberapa gua tematik ya, teman Pro 2. Seperti Gua Maria Lourdes yang terinspirasi dari Prancis, ada Gua Pita hingga ada juga Gua Kebaikan Hati Yesus. Selain berdoa, kalian juga bisa menikmati arsitektur dan patung-patung artistik yang membuat tempat ini nih terasa begitu damai. Lokasinya sendiri berada di Desa Posarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Dan yang ketiga, kita mampir ke Panggung Agrowisata Kediri. Ini destinasi yang cocok banget buat kalian-kalian mau quality time bareng keluarga atau enggak sahabat kalian. Ada kolam renangnya, biang lalanya, kereta mini, flying fox juga ada, sampai wisata edukasi mengenal tanaman dan hewan ternak nih teman Pro 2. Laper, tenang aja. Ya, tersedia juga kuliner khas Terkediri yang dan juga toko-toko oleh-oleh di sana nih teman Pro 2. Bahkan kalau belum puas, kalian bisa menginap di resort bernuansa alam yang bikin suasana liburan kalian ini makin lengkap lagi nih teman Pro 2. Jadi kalau akhir pekan nanti masih bingung mau healing kemana nih teman Pro 2, Kediri punya paket lengkap dong ya. Wisata edukasi, wisata religi, sampai wisata keluarga yang seru nih teman Pro 2, ada semuanya di sana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: silencio, baby. Activa Oki. Con un flow alienígena.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
2: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita jalan-jalan ya di masih di Kota Kediri sih ya teman Pro 2. Nah, ini apa nih teman Pro 2? Kali ini Ria mau ngebahas 3 tempat destinasi wisata lagi nih yang ada di Kota Kediri. Pastinya nih teman Pro 2, ada yang pertama Bendungan Wonorejo. Ini adalah bendungan serbaguna yang tidak hanya bermanfaat untuk irigasi tapi juga menjadi destinasi wisata alam populer yang ada di Kota Kediri. Dikelilingi dengan pegunungan dan persawahan hijau, bendungan ini menawarkan suasana tenang, udaranya yang sejuk dan juga pemandangan indah yang cocok nih buat kalian-kalian untuk bersantai ya teman Pro 2. Dan yang ini juga udah ada di lokasi dengan di Desa Wonorejo Kecamatan Pagerwojo Kediri. Dan yang kedua ada Wana Wisata Sumber Biru yang terletak di lereng Gurung Wilis. Wana Wisata Sumber Biru ini menawarkan udaranya yang sejuk, panoramanya yang hijau pastinya, dan berbagai wisata aktivitas alam yang seru buat kalian lakukan di sana. Tempat ini juga menjadi favorit pecinta alam yang pengen trekking, berkemah, atau gak sekedar bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan ya teman Pro 2. Nah, untuk kalian-kalian semua yang pengen camping ke sana nih, area campingnya dan di area perkemahannya ini dibanderol Rp20.000 ya per tenda, maksimal 5 orang sih ya teman Pro 2. Nah, sewa tendanya Rp50.000 per tenda, maksimal 5 orang, berenang di kolam anak juga Rp5.000, dibanderol Rp5.000 atau enggak kolam dewasa Rp10.000. Nah, mencoba wahana flying fox-nya sendiri nih dibanderol dengan harga Rp15.000 nih teman Pro 2. Dan lokasinya berada di Jalan Sumber Biru, Desa Sumber Bendo, Kediri, Jawa Timur. Nah, yang ketiga ini ada Golden Theater Kediri. Ini adalah bioskop legendaris di Kediri yang berdiri sejak di tahun 1970-an. Ria belum lahir ya guys. Dengan arsitektur klasik nih dan juga interior khas era 70-an, tempat ini menghadirkan suasana menonton film seperti di masa kejayaan bioskop lokal nih guys. Lokasinya juga ada di Jalan Pahlawan nomor 58 Mojoroto, Kota Kediri pastinya.

0: Pro 2, balik lagi barengan Riani. Dan ini aku mau tanya deh sama kalian. Kalian jujur dulu, berapa kali hari ini kamu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja? Nah, kita ngobrol sedikit tentang satu skill yang super penting tapi sering banget ke-skip, yakni mengatur waktu. Ya teman Pro 2, yuk kita belajar, mulai belajar waktu itu dari sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita memborbardir notifikasi, tugas, konten, sampai distraksi tanpa henti. Kalau kita nggak pintar ngatur waktu, yang ada kita malah kewalahan, ketinggalan, dan stres sendiri, ya kan? Dan ngatur waktu itu bukan berarti hidup jadi kaku, justru bikin hidup kita ini lebih rapi, terstruktur. Kamu bisa punya waktu buat sekolah, kerja, main, scroll medsos, dan tetap punya waktu buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang simpel kok teman Pro 2, bikin to the list, tentukan prioritas kamu, dan jangan nunda hal yang penting. Dan ingat, bukan tentang sibuk kerja keras nih, tapi tentang waktu kita bisa kita bijak pakai waktunya. Karena waktu itu nggak bisa diputar balik, yang bisa kita lakukan cuma memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang, stop nunda-nunda pekerjaan, mulai atur waktu, masa depan versi terbaik kamu dimulai dari kebiasaan dan kecil aja dari sekarang nih teman Pro 2. Jadi tetap produktif, tetap santai, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedep.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, masih bareng kita nih di Sepada ya, di Jelajah Pro 2 pastinya. Dari kali ini kita lanjut explore kota Kedirinya ya guys nih. Ini cocok sih buat kalian-kalian healing quality time sampai seru-seruan bareng keluarga kalian. Destinasi pertama ada Taman Berantas ya, ruang terbuka hijau yang berada tepat di tepi Sungai Berantas pastinya. Tempat ini pas banget nih buat kalian-kalian yang pengen santai sambil menikmati suasana kota. Bisa jogging atau enggak bersepeda keliling taman, main air di kolam renang, sampai kulineran menikmati makanan khas Kediri di warung sekitar yang udah tersedia di sana. Menariknya lagi nih, di kawasan ini juga ada museum yang bisa jadi tempat belajar sejarah dan juga budaya Kediri. Jadi liburan enggak cuma seru tapi juga nambah wawasan kalian. Lanjut ke Taman Wisata Tirtoyoso Park nih, surganya rekreasi keluarga di kota Kediri. Mau datang sama adik-adik kalian, sahabat kalian atau enggak keluarga besar kalian, semuanya pasti kebagian keseruan di sana. Anak-anak bisa mencoba komedi putar, kereta mini, dan juga ada biang lala ya teman Pro 2. Sementara buat yang suka tantangan, ada roller coasternya, flying foxnya, sampai bumper car yang siap memacu adrenalin kalian nih teman Pro 2. Kalau capek, tinggal istirahat di restoran atau enggak kafe yang ada di dalam area wisata. Lengkap banget kan? Nah, kalau kalian lagi berada di kawasan Pare, sempatkan dong mampir ke Taman Kili Suci. Taman ini jadi salah satu tempat favorit warga ya buat menikmati sore hari. Pepohonannya yang rindang, bikin suasananya nih adem, cocok buat untuk duduk santai, ngobrol bareng teman atau enggak sekedar baca buku di sana nih teman Pro 2. Anak-anak juga bisa bermain di area permainan yang tersedia, dan saat malam mulai tiba, air mancur warna-warni di taman ini jadi daya tarik yang sayang banget buat kita lewatin nih teman Pro 2. Jadi kalau lagi jalan-jalan ke Kediri, dengan jangan cuma berburu kulinernya aja ya teman Pro 2, karena kota ini juga punya banyak banget ruang hijau dan tempat rekreasi yang nyaman sekaligus ramah nih buat semua usia.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Ya, teman Pro 2 masih di Jelajah Pro 2 pastinya, teman Pro 2, tempatnya ngobrolin destinasi seru yang wajib masuk di wishlist liburan kalian ya. Dan kali ini kita masih menjelajahi Kota Kediri dan siap-siap dong karena ada dua spot yang punya vibes berbeda pastinya nih teman Pro 2, tapi sama-sama keren. Yang pertama kita mampir ke Dermaga Kalibrantas, destinasi wisata air yang lagi jadi favorit di teman Pro 2. Di sana kalian bisa merasakan sensasi menyusuri Sungai Brantas dengan perahu selama sampai 60 menitan. Nah, sepanjang perjalanan mata kalian bakal dimanjakan dengan panorama sungai, jembatan yang membentang megah, hingga suasana perkampungan di tepian sungai yang masih asri banget. Jadi buat yang hobi mancing nih teman Pro 2, di dermaga ini juga ada jadi favorit, spot favorit untuk berburu ikan air tawar seperti lele, nila, sampai ada gurame juga nih teman Pro 2. Nah, setelah puas menikmati suasananya, jangan lupa dong cicipi kuliner khas Kediri di warung-warung sekitar sana. Healingnya dapat, perutnya juga kenyang deh ya. Nah, perjalanan kita lanjut ke kawasan Pare untuk melihat salah satu ikon kebanggaan Kediri ya, yaitu Tugu Garuda Pancasila. Monumen setinggi sekitar 32 meteran ini sudah berdiri sejak di tahun 1967 ya, dan menjadi simbol semangat persatuan serta nasionalisme. Di bagian bawah Tugu terdapat relief yang menceritakan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Sementara di puncaknya sendiri berdiri gagah patung Garuda Pancasila yang jadi landmark ikonik kawasan Pare, guys. Nah, ini cocok banget nih buat kita-kita yang suka wisata sejarah sekaligus berburu foto estetik dengan nuansa monumental. Jadi Kediri ini bukan cuma soal kulinernya atau wisata alamnya. Kota ini juga punya pengalaman seru menyusuri sungai dan destinasi bersejarah yang pastinya penuh makna ya teman Pro 2. Siapa tahu nih setelah dengar cerita hari ini, akhir pekan nanti Kediri jadi tujuan jalan-jalan kalian berikutnya ya kan. Dan nanti masih lanjut di Jelajah Pro 2, Ria bakal bahas ini kayaknya cocok buat tarik ciwi-ciwi ya. Jadi Ria bakalan bahas beberapa wisata kulinernya nih teman Pro 2. Kulineran di Kota Kediri ada apa aja sih? Nanti dong tetap tune in di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumatera.

basuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas. Tanpa balas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, masih di Jelajah Pro 2 dan masih liburan ke Kediri ya, kita di Jelajah Pro 2. Dan kalau liburan ke Kediri rasanya belum lengkap dong kalau belum wisata kuliner. Dan kali ini di Jelajah Pro 2 kita bakal ngajak kalian-kalian mencicipi beberapa makanan legendaris yang siap bikin lidah kalian ini ketagihan. Yang pertama ada Soto Ayam Mbok Ijo Tamanan ya. Buat pecinta soto, tempat ini wajib banget nih masuk daftar kuliner yang harus kalian coba. Kuahnya gurih, ayamnya melimpah, dan yang paling penting harganya tetap ramah di kantong dong, jadi cocok buat mengisi tenaga sebelum lanjut keliling Kediri. Dan berikutnya ada Bakso Barokah 313, salah satu bakso legendaris nih yang sudah lama jadi favorit warga Kediri sendiri. Jangan kaget saat pesenan datang karena baksonya ini terkenal punya ukuran yang jumbo dan yang bikin langsung lapar mata ya teman Pro 2. Lokasinya juga gampang banget ditemukan, nggak jauh dari Stadion Brawijaya, pas banget buat kalian yang doyan bakso dengan porsi yang bikin puas. Kalau ngomongin Kediri pasti nggak bisa lepas dari tahu

bakwa dong. Atau enggak tahu kuning yang jadi ikon kuliner kota ini. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan juga aromanya khas banget. Enggak heran deh ya kalau banyak wisatawan ini menjadikannya sebagai oleh-oleh favorit dari Kediri. Kalian juga bisa menemukannya di kawasan Jalan Trunojoyo atau sentra oleh-oleh di Jalan Yosudarso. Dan masih dari olahan tahu ya, ada juga stik tahu Kediri. Ini camilan renyah yang dibuat secara tradisional dengan racikan rempah-rempah khas. Jadi menghasilkan rasa gurih yang bikin susah berhenti ngemil. Nah, praktis dibawa pulang dan juga cocok banget buat teman perjalanan. Dan penutupnya ada getuk pisang Kediri nih. Ini jajanan tradisional yang punya rasa manis, legit dengan sedikit sentuhan asam dari pisang. Dan bentuknya mirip lontong ya, karena dibungkus daun pisang. Jadi tampilannya unik sekaligus menambah aroma khas saat disantap. Gampang banget ditemuin di sepanjang jalan Dodoho ya, dan jadi salah satu buah tangan yang selalu diburu wisatawan. Jadi kalau nanti kalian mampir ke Kediri, jangan cuma puas-puas jalan-jalannya doang. Luangkan waktu kalian buat berburu kuliner khasnya, karena setiap gigitan punya cita rasa dan juga cerita yang bikin kota ini nih, kota Kediri sendiri, makin berkesan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, kalau lagi jalan-jalan ke Kediri, satu hal yang gak boleh dilewatkan tentu aja kulinernya ya. Masih ngebahas seputar kuliner ya teman Pro 2. Karena kota Kediri ini punya banyak banget makanan legendaris yang bukan cuma enak, tapi juga punya cerita di balik setiap hidangannya nih teman Pro 2. Kita mulai dari menu yang jadi favoritnya warga lokal di sana ini, yaitu nasi pecel tumpang Pudakit di kawasan Jalan Doho. Sekilas ini memang mirip nasi pecel pada umumnya, tapi ada satu yang bikin beda, yaitu sambal tumpangnya yang dibuat dari tempe fermentasi. Rasanya gurih, sedikit unik, dan makin nikmat kalau dipadukan dengan rempeyek, telur, ayam, atau enggak jeroan nih teman Pro 2. Sekali coba pasti dijamin pengen nambah terus. Lanjut ke kuliner legendaris selanjutnya, ada sate Sibon yang udah eksis nih sejak tahun 1939. Ria belum lahir ya. Nah, ini meski menggunakan ayam kampung, dagingnya ini tetap empuk dengan bumbu kacangnya yang meresap sempurna. Perpaduan kecap, sambal, dan juga irisan bawang merah bikin setiap tusuknya ini makin menggoda ya. Kalau kalian suka mencoba makanan yang anti mainstream, Kediri juga punya dong sate emprit. Sesuai namanya, sate ini dibuat dari burung emprit yang diolah dengan bumbu khas, jadi menghasilkan cita rasa yang gurih. Kulinernya unik ya, kuliner yang unik yang satu ini nih teman Pro 2 bisa kalian temukan di kawasan Gurah, Kabupaten Kediri. Belum cukup, ada lagi dong yang lebih menantang, yaitu sate Bekicot ya, yang terkenal di kawasan Desa Jengkol dekat Monumen Simpang 5 Gumul. Meski terdengar ekstrim, banyak wisatawan ini penasaran karena daging bekicot punya tekstur kenyal dan rasa yang lezat. Bahkan di kawasan ini kalian juga bisa menemukan tongseng keripik hingga krengsengan bekicot juga ada di sana nih teman Pro 2. Nah, kalau lagi pengen makanan rumahan yang bikin nyaman, mampirlah ke Depot Willys. Depot legendaris ini menyajikan aneka menu khas Jawa seperti rawon, soto, nasi campur, sop buntut hingga nasi rendang. Bangunannya memang klasik ya, tapi rasa masakannya ini tetap juara dan selalu bikin pelanggan ini balik lagi. Jadi Kediri bukan cuma kaya destinasi wisatanya, tapi juga surganya kuliner yang siap memanjakan lidah. Dari hidangan tradisionalnya sampai menu-menu yang unik, semuanya punya cita rasa yang sayang banget kalau dilewatin.

0: lagi barengan Ria. Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih, kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, gak kerasa ya perjalanan kita di Jelajah Pro 2 hari ini sudah sampai di penghujung acara. Seru banget gak sih? Seru dong, seru banget nih bisa ngajak kalian berkeliling menikmati berbagai sisi menarik Kota Kediri. Mulai dari wisata alamnya yang bikin pikiran kita adem, taman-taman kota yang cocok buat healing, wisata air di Sungai Brantas, bangunan bersejarah yang penuh cerita, sampai berburu kuliner legendaris yang rasanya bikin susah move on ya teman Pro 2. Bahkan kita tadi juga sudah ulik-ulik sejarah dari Kota Kediri sendiri. Dan ternyata Kediri ini punya paket lengkap ya buat siapa aja yang pengen liburan tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi ya buat kalian-kalian yang lagi menyusun daftar destinasi liburan berikutnya nih. Siapa tahu aja akhir pekan ini nanti kalian langsung cus ke Kota Kediri karena habis dengerin Ria siaran ya kan. Dan menikmati suasana kotanya, mencicipi kuliner khasnya, dan juga tentu aja dong mengabadikan momen-momen seru bareng orang tersayang kalian. Jadi buat yang belum sempat mencatat tempat-tempat yang kita bahas hari ini, tenang aja nih teman Pro 2, kalian bisa cari informasi-informasinya lengkap nih semuanya di media sosial dengan platform wisata resminya mereka nih teman Pro 2. Dan terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang udah setia nemenin perjalanan kita jalan-jalan lewat udara nih di Jelajah Pro 2 ya, dari awal sampai akhir. Semoga perjalanan virtual hari ini bisa menambah referensi wisata sekaligus bikin kalian-kalian ini makin bangga sama kekayaan destinasi yang dimiliki negara kita yakni Indonesia. Well, Ria pamit harus undur diri dulu, tapi tetap semangat dong ya, jalani hari kalian. Jangan lupa luangkan waktu untuk jalan-jalan, eksplor tempat baru, cicipi kuliner lokal, dan ciptakan cerita seru di setiap perjalanan. Hari ini masih lanjut tapi ya di Jelajah, di Santai Siang nanti, karena ada Kak Febi yang bakalan nemenin Santai Siang kalian. Well, Ria pamit undur diri dulu, sampai ketemu di Jelajah berikutnya, mungkin di besok ya, hari Minggu nih teman Pro 2 dan minggu depan. See you, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya Dian yang akan menemani kalian semuanya nih di Santai Siang kali ini. Oke, sampai pukul berapa maunya kalian? Tapi Dian maunya sampai pukul 15 waktu ini saya nanti saja ya. Oke deh, di cuaca yang mendung-mendung cinta gitu ya. Kalian apa kabarnya, semua aktivitasnya? Mudah-mudahan diberikan kelancaran saja. Yuk, seperti spesialnya kali ini dengan lagu-lagu yang siap Dian hadirkan nih di Pro 2 Hitlist. Oke, seperti biasanya ya. Ada informasi menariknya juga, oke.

0: Oke, teman perdua di info hitlist kali ini nih ya, dari Daniel jadi baper berat gitu. Mai saya Juana ini ceritain semuanya nih di kamu doang. Wah. Ini kami lamankan di website kita ya di rri.co.id ya teman perdua. Nama Maisa Juana ini kembali mencuri perhatian ya lewat single terbarunya Kamu Doang. Kamu aja ya, Mbak Naboy gitu. Tadi si lain. Itu ya mungkin ya. Jadi sebuah lagu yang juga lahir dari kejujuran paling personal lah, mungkin momen asmara gitu ya, ketika seseorang yang keras kepala dengan gengsian akhirnya ini menyerah pada cinta yang selamanya ini ia sangkal gitu. Rilis di bawah naungan My Music Record, lagu ini menandakan pencapaian penting ya bagi Mas Juan, karena untuk pertama kali gitu ia menulis lagunya dari nol loh bahkan ya. Sesuatu yang juga menurutnya ini mengubah total ya caranya memandang pada sebuah karya. Itu teman perdua. Nah, jadi menurut Mas ya, judul lagu Kamu Doang ini yang menggambarkan sosok perempuan yang sudah lelah berharap itu pada cinta ya, karena pengalamannya masa lalunya ini cukup sakit gitu. Jadi cukup kamu saja gitu yang menyakiti aku. Jadi enggak ada yang lain lagi gitu mungkin ya ungkapan rasa dari lagu itu. Nah, hingga akhirnya ini bertemu seseorang yang perlahan membuktikan bahwa cinta itu nyata. Nah, masalahnya sang perempuan ini masih dalam ya gimana ya? Mod ya atau dental. Alias Daniel total. Dan cewek ini masih Daniel gitu. Nah, ia juga over helmet sama semua keadaan yang ada. Bingung apakah perasaan ini benar atau ya enggak gitu ya. Karena dia sudah bertekad ya, tidak mau jatuh cinta lagi gitu. Tapi gimana lagi ya, setiap orang ini harus terus-menerus meyakini bahwa semuanya akan pasti terlewati gitu ya, ujar Mas Juan ya dalam rilis yang diterima oleh WhatsApp kita ya di rri.co.id. Nah, tentu kalian mungkin yang punya cerita yang sama dengan lagu tersebut gitu, boleh gitu ya. Sedikit punya rasa trauma gitu ya, sebagai pelajaran gitu. Karena cinta terkadang mendatangkan bahagia dan sakit gitu. Ya, begitulah. Begitulah yang namanya cinta ya guys ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
1: This is Prudra Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Prudra lanjut ya di info-info terkininya ya, seputar artis kita di kesempatan Pro Hitlist kali ini ya. Kali ini Ardito Pramono angkat fenomena Wanna Sit Love. Ini dekat dengan Gen Z. Nah, ceritanya Ardito Pramono ini kembali menyapa penikmat musik Indonesia ini melalui single terbaru yang bertajuk Permainanmu. Nah, sebuah lagu ciptaan Rian Eki Pradipta. Yang dimana ini mengangkat kisah tentang hubungan yang penuh permainan emosi. Dan juga disertai ketidakpastian gitu ya. Hingga harapan yang tak pernah teraskan. Yang dijelaskan juga di tengah maraknya fenomena situasi omiset signal dan juga one seat love yang banyak dialami generasi muda saat ini nih. Jadi Permainanmu ini hadir sebagai representasi dari mereka yang terus bertahan ya dalam hubungan yang perlahan menguras perasaan. Nah, lagu ini juga menceritakan perjalanan seseorang yang akhirnya menyadari bahwa cinta itu tidak selalu bisa diperjuangkan seorang diri. Nah, lirik Permainanmu ini ditulis oleh penulis muda Melindai yang juga terinspirasi dari buku karyanya berjudul Jelmaan Merpati. Woi. Nah, lirik yang juga menyentuh. Kemudian disertai dengan aransemen musik yang hangat. Jadi bagi Ardito Pramono ini kekuatan utama Permainanmu terletak pada kejujuran liriknya dan ia melihat lagu ini memiliki karakter musik yang juga mengingatkannya pada warna musik era 80-an bahkan ya. Wih, di aransemen kembali. Dan hangat sekali. Penuh emosional sekali lagu ini. Bila kalian itu penasaran, boleh deh silakan kalian kunjungin karya terbarunya nih dari Ardito. Nah, seperti apa nih lagunya yang asik gitu, teman Prudra ya. Nah, kemudian juga ada info lainnya nih seperti Ungu yang rilis Utara Selatan. Nah, sambut 3 dekade berkarya. Nah, grup musik Ungu ini merilis single terbaru yang berjudul Utara Selatan. Bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan mereka ya di industri musik Indonesia. Nah, dan lagu ini menjadi pembuka ya menuju konser Waktu Yang Dinanti, Final Capture. Dijadwalkan ini berlangsung pada 30 Oktober ya 2026. Nah, single terbaru ini diciptakan gitaris Ungu yaitu Enda ya. Dan lagu tersebut ini mengangkat kisah dua insan yang masih saling mencinta tapi tidak lagi mampu berjalan menuju arah kehidupan yang sama gitu. Kenapa sih? Sedih sekali ya. Padahal sudah lama bersama-sama. Ya deh. Nah, itu adalah simbol utara dan selatan. Nah, dipilih sebagai gambaran jarak emosional yang lahir dari perbedaan prinsip gitu. Nah, jadi perbedaan sudut pandang yang disertai dengan pilihan hidup ini menjadi alasan hubungan mereka yang sulit dipersatukan kembali gitu. Enda ini juga menyebutkan pendengar ya, lahirnya dari pengalaman emosional yang dekat dengan banyak orang ya. Ia menilai cinta ini tidak selalu berakhir dengan kebersamaan ya. Meski perasaan ini masih tetap ada, teman Prudra. gitu. Nah, disimpulkanlah kadang dua orang masih saling mencinta tapi hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Ya, seperti lagunya Utara Selatan gitu. Aku ke barat, kamu ke timur. Oke, dari sisi musik kualitas ini Ungu menghadirkan nuansa pop rock loh, yang mengingatkan pendengarnya ini pada karya-karya awal mereka gitu. Disertai arrangement tersebut ini dipadukan dengan lirik sederhana gitu yang tetap mampu menghadirkan emosi mendalam gitu. Vokalis Ungu ini Pasak berharap ya lagu tersebut ini menjadi pengobat rindu bagi para penggemar gitu. Menurutnya karakter musik dan juga single baru ini membawa kembali warna khas Ungu pada era perjalanan mereka gitu. Oke deh, kita juga ikutin merayakan gitu ya. Untuk ke 30 tahun perjalanan industri musik Indonesia gitu. Salah satunya di grup musik Ungu gitu ya. Tahu kan siapa Ungu? Gen Z pasti sudah tahu kan, banyak sekali nih single-single terbarunya dari Ungu gitu ya teman. Oke deh, kali ini nggak kalah menarik nih. Di playlist kita ada Dikta, ada juga Danila gitu ya. Kalau Diktanya sendiri, Dian punya judul Stop Bilang Iya gitu ya. Tapi bilang tidak gitu. Kalau untuk menyakiti, tidak, aku tidak menerima cintamu. Oke deh Dikta.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut di santai siangnya. Oke, seperti biasanya di Pro Hitlist ya, di lagu-lagu manca. So, pasti untuk menemani kalian semuanya, oke. Nah, kabarnya kalian ini sampai mana nih kegiatannya, aktivitasnya? Aman ya, lancar ya, sehat ya. Kabar-kabar dong, mungkin bisa menyapa di WhatsApp kita ya. Boleh sambil request lagunya nih. Tapi lagunya yang di playlist kalau bisa nih. Ada Olivia, ada Raye, ada juga Stella, ada juga Cortis, ada juga Chris ya, Harry, ada juga siapa nih? Olivia Rodrigo, Bruno juga ikutan nih. Oke, yuk. Seperti apa ini lagunya nih? Nih, sambut semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Prodra, lanjut ya di Prohitrisnya kali ini, di lagu mancanya. Boleh deh kalian merapat yang ingin bergabung di WhatsAppnya kita, yang ingin sapa-sapa, juga ingin pilih lagunya nih di playlist kita yang asik-asik nih. Semakin siang semakin menggelitik gitu ya. Oke, dibarengin dengan informasi menariknya. Dan kali ini bareng Ed Sheeran ya, Catchy ini rilis Animal. Nah tadi kita dengarkan sama-sama sudah ya lagu-lagunya. Nah jadi grup global Catchy ini resmi menyapa comeback ya dengan rilis single Animal pada Jumat 24 Juli kemarin gitu. Nah, lagu ini juga menjadi rilisan terbaru nih, sekaligus salah satu track yang juga masuk dalam EP World. Wih. Animal ini menghadirkan nuansa pop dan lebih berani ya dengan sentuhan retro dan elektroniknya. Dan lagu ini juga menjadi sorotan karena turut ditulis ya oleh penyanyi dan juga penulis lagu ternama Ed Sheeran ya, bersama Johnny Midad dan juga Fedi dan juga Blake Slarky. Nah, lagu yang juga bergenre pop dengan sentuhan dance yang mengangkat tema tentang sisi lain yang tersembunyi dalam diri seseorang. Apa ini yang tersembunyi di dalam diri seseorang nih? Yang pastinya jangan sampai tersembunyinya itu hal yang buruk ya guys ya. Gak boleh. Nah tidak hanya lagu itu yang mencuri perhatian, tapi videonya juga nih. Video musik Animalnya ya, yang telah rilis di YouTube. Silahkan kalian tuh buka tuh kalau kalian penasaran dengan YouTube-nya seperti apa nih. Menariknya, Animal ini juga menjadi hasil kolaborasi dengan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris gitu. Ia juga mengungkap bahwa ketertarikannya ini untuk bekerja sama dengan Catchy bermula setelah mendengar lagu Girly. Terinspirasi di sana ternyata ya. Oke, kita akan bagikan informasi apa lagi nih? Ada deh. Makanya kan itu jangan kemana-mana. Terus ya ikutin dia di frekuensinya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Brudo Hits List.
1: Oke, teman Brudo, lagu-lagunya yang nge-jazz barusan single dari Apertum ya. Apertum ini melainkan dari lagu Harry Styles. Nah, untuk kalian nih yang kepo lagi nih dengan lagu-lagunya boleh. Nah, juga yang terbaru ini ada Ray gitu, dan ada pula nanti Drop Date. Oke, Olivia Rodrigo. Nah, ini lagunya asik banget gitu ya. Kalau kalian itu rindu dengan lagunya Rodrigo, dinantikan saja. Tapi break deh untuk kalian yang lagi berkegiatan di luar sana gitu ya. Karena prepare satu lagi di pukul 11:34. Ya, Prodo 2 FM seperti biasanya akan segera kumandangkan adzan duhur gitu ya guys ya. Untuk kalian segera merapat di musola-musola atau juga masjid terdekat gitu untuk munajat dulu sebentar ya. Habis itu lanjut lagi kegiatannya deh. Biar afdol gitu ibadah kita saran ini, oke? Okay? Oke deh. Sebelum Diana kumandangkan adzan duhur, ini juga ada informasi menarik lainnya gitu. Ariana Grande ini tumpahkan arahan lewat album baru ya, Petal. Nah, di mana juga Rian ini merilis secara resmi ya album studio ke-8-nya berjudul Petal ya pada Jumat 31 Juli kemarin, akhir bulan ya. Nah, kalau awal tahun itu adalah judulnya gajian gitu ya. Oke. Nah, lanjut cerita nih teman Pro 2 ya. Album berisi 12 lagu ini langsung hadir nih di seluruh platform musik digital mulai tengah malam waktu AS Timur gitu. Dimana ini juga dilansir dari laman Billboard, sebuah penyanyi pop ya, menyebut juga karya terbarunya ini ditulis dengan rasa emosi dan juga jujur dan penuh amarah gitu. Ya, tidak menyebutkan sisi paling personalnya ya dalam lirik yang kali ini terdengar lebih tajam gitu dan terbuka. Nah, di mana juga 12 trik yang ada, hanya satu yang sebelumnya sudah dikenal oleh publik gitu, single Head That In I Met You Love Me gitu, dirilis pada Juni bulan kemarinnya, berhasil di debut posisi pertama Billboard Hot 100. Menjadi nomor ke-10 dari karir Ariana Grande. Grand juga sempat membagikan potongan vokal lah. Dan ini membawa lagu utama album tersebut ini secara langsung dalam konser eksternal. Mantap kan ya? Nah, jadi album Petal ini menjadi proyek pertama Grand setelah internal Sunshine yang rilis pada 2024 tahun lalu. Nah, album sebelumnya itu bertahan 3 minggu di puncak Billboard 200 ya, dan melahirkan 2 lagu nomor 1 gitu, yaitu Yes M dan juga We Can Be Friends. Pada tahun lalu Ariana juga merilis versi deluxe ya dari Eternal Sunshine dengan tambahan 5 lagu. Rilisan itu juga disertai film pendek nih seperti pelengkapan variasi visual dari album tersebut. Nah, secara produksi Petal ini digarap oleh tim yang sama ya dengan album sebelumnya. Nah, namun musikal dan juga lirik album ini terasa sangat berbeda gitu. Karena kenapa? Petal ini terdengar lebih gelap loh. Nah, emosinya ini lebih fluktuatif. Dan juga penyampaiannya pun juga jauh lebih lugas gitu dibandingkan Eternal Sunshine yang bernuansa patah hati. Melo-melo gitu. Oke. So, untuk kalian prepare ya. Saya ingatkan kembali, entah lagi ini akan segera kumandang adzan duhur, teman Pro 2.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah, modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil.
4: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo, seperti biasanya ya, kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 11:34. Itu tandanya Prodo FM akan segera kumandangkan adzan duhur. Untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur.
5: Allahu

Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita, kita punya dua pilihan, antara mengambil hak kita untuk membalas, wajaza usayyati sayyatan mislaha, balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas, tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai mencela, enggak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya tergantung antara langit dan bumi. Kan salah dia? Ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita enggak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Yuk kita belajar melapangkan dada kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana, ingatlah kebaikan dia.

Oke, teman perdua yang sudah melaksanakan ibadah sholat duhurnya nih boleh melanjutkan aktivitas kembali gitu ya. Berkah selalu deh untuk edisi hari ini ya. Nah, lanjut di santai siangnya, satu lagi seperti biasanya di pukul 12 muda kreatif ya. Dan ada juga beberapa topik menarik nih, seputaran dunia kreatif gitu. Seperti apa? Jangan kemana-mana, setia selalu bersama Pro 2 FM.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: 94,6 Prodia FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia di santai siangnya masih menemani kalian semuanya. Oke, biarlah tambah semangat. Ih, kira-kira Dian punya ide kreatif apa nih teruntuk kalian semuanya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas tentang topik jualan online dan face offline gitu. Mana lebih efektif gitu? Menurut kalian, mana yang lebih efektif? Kita akan bahas ya satu lagi, oke?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Brodua sayang, Brodua santai siang.
1: Mudah kreatif untuk edisi santai siang kalian semua. Sempat yang di unspill tadi, yaitu topiknya adalah jualan online atau offline nih. Mana yang lebih efektif menurut kalian? Jadi di sini ya, sebenarnya sekarang ini lebih enak jualan online atau tetap buka toko fisik gitu. Soalnya dua-duanya ini punya penggemarnya masing-masing, teman berdua. Kalau jualan online ini jelasnya jangkauannya luas ya, karena kita bisa memanfaatkan media sosial kita. Ya, tinggal upload foto, bikin video singkat ya, produk kita bisa dilihat orang ya dari berbagai daerah, bahkan juga banyak UMKM yang juga mengaku penjualannya ini meningkat setelah masuk ke marketplace ya dan media sosial gitu. Di mana juga penelitian ini terbaru ya juga menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memanfaatkan platform digital ini cenderung memperbolehkan penjualannya ini lebih tinggi gitu ya dibandingkan hanya sekedar foto fisik saja gitu. Tapi bukan berarti loh ya, bukan berarti toko offline ini sudah ketinggalan zaman, tidak gitu. Karena faktanya banyak pelanggan tetap datang langsung gitu ke toko ya, karena ingin melihat, mencoba, kemudian juga memastikan kualitas barang gitu ya sebelum diborong gitu. Ada juga kelebihan dari jualan online gitu. Nah, salah satu keunggulannya adalah biaya operasional yang relatif lebih rendah nih teman ya. Nggak usah sewa ruko besar. Cukup panjang di dalam rumah gitu ya, tapi bukan rumah kosong, nanti uji nyali lagi. tinggal itu upload dari rumah saja gitu ya, jualan-jualan kita atau produk kita yang mungkin bisa ditawarkan sama customer ya. Nah, modalnya apa coba ya, bukan cuma listrik tapi internet ya. Oke. Nah, ini adalah strategi konten yang menarik gitu, bisa kalian coba di rumah. Selain itu, ya pastilah kalau Gen Z paham ya soal ini ya. Bahkan pelanggan ini juga lebih gampang ya, membandingkan harga, membaca ulasan, sampai belanja kapan saja tanpa harus keluar rumah gitu. Bisa bercakap-cakap gitu, misalkan di live TikTok ya, atau di live-live yang lain gitu. Mungkin kita bisa canda tawa dengan para customer, konsumen gitu ya, atau para pelanggan atau teman-teman dekat kalian itu yang bergabung di TikTok kalian gitu. Nah, kalian itu bisa menawarkannya sambil lalu bercakap-cakap. Tapi ini ya harus menjaga kode etik gitu dalam pemasaran produk di media sosial. Oke, guys. Nah, bahkan pelaku usaha ini perlu juga memahami algoritma marketplace, promosi digital, ingat juga pelayanan pelanggan supaya bisa ya tetap bersaing di tengah ribuan penjual lainnya gitu. Ya, sebenarnya simpel sih kalau kita memanfaatkan media online gitu. Entah kalau di media offline seperti apa materinya, oke? Jangan kemana-mana nih. Ada berkali-kali dari Aulia Rahman dan juga Christina Perini, teman berdua akan menemani santai siang kalian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Teman produk kita sudah bahas tadi dunia kreatif kita untuk berjualan gitu, memakai media online ya. Dan so pasti lawannya adalah offline gitu. Offline ini masih punya kekuatan loh ya. Meski era digital ini terus berkembang, karena kenapa tuh offline ini ternyata masih punya banyak kelebihan. Jadi beberapa survei di sini menunjukkan di mana untuk produk tertentu seperti elektronik atau juga perabotan rumah tangga, konsumen ini justru lebih nyaman ya datang langsung ke toko. Pasti tuh. Siapa tahu nanti ini ya, kalau misalkan beli lemari gitu di mebel-mebel, terus banyak rayapnya, itu dipasarkan di online, kan nggak terdeteksi gitu, nggak ada kepuasan di situ. Mending bisa datang langsung gitu, cek produknya, baik sofa, kemudian perabotan-perabotan rumah tangga lainnya gitu teman ya. Jadi mereka ingin melihat kondisi barang dalam contoh, berkonsultasi gitu sebelum membeli. Nah, selain itu pula juga pengalaman belanja secara langsung juga menciptakan kedekatan ya antar penjual. Nah, sapa ramah, kemudian pelayanan yang baik ya, sampai suasana toko ini bisa menjadi alasan seseorang kembali membeli gitu. Jadi toko fisik ini bukan hanya tempat transaksi saja, tapi bisa untuk kalian ini bercurah diri gitu dengan apa yang jadi kebutuhan. Alias membangun kepercayaan ya teman bro dua. Oke deh, tapi jangan ngutang. Ya, jangan ngutang di sana. Atau ini nyacain produsennya ini untuk kredit gitu. Kalau barang tidak dikreditkan jangan ya. Oke. Nah, jadi banyak ya para peneliti ini menyarankan UMKM ini menggabungkan penjualan online dan offline ini, atau strategi omnis channel, artinya toko fisik ini tetap berjalan ya. Sementara juga penjualan ini juga diperkuat lewat marketplace atau media sosial yang lain atau aplikasi pesan instan gitu. Strategi ini yang juga bisa membantu. Nah, untuk perkembangan pasar sekaligus menjaga hubungan dengan pelanggan ya. Dengan lolo semuanya yang pada ingin menjual atau juga membeli produk gitu. Intinya online ini bisa membantu lebih banyak orang, sedangkan offline ini membantu membangun pengalaman dan kepercayaan pelanggan. Sui gitu ya. Satu hal yang sama cuma beda cara gitu ya. Oke. Singkat cerita nih untuk ide kreatif siang kali ini yang menemani santai siang kalian, yang selalu setia bersama Pro 2 FM, saya ucapkan makasih banyak gitu ya. Jangan lepaskan frekuensi kalian.

0: Produa sayang. Produa santai siang.
1: 94,6 Produa FM, teman terbaik kamu. Santai siang ya, kan terasa lebih lengkap ya. Kita olahraga-olahraga dulu gitu. Dalam Buletin Olahraga kali ini di Produa ada beberapa informasi menarik. Jadi jangan kemana-mana ya, selalu setia bersama Dian di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita awali dengan informasi yang perdana ya di dunia olahraga kita. Jadi di sini Indonesia siap gelaran laga berstandar internasional. Indonesia yang siap menjadi tuan rumah Indonesia Super Cup 2026 yang juga mempertemukan Clasih FC melawan AC Milan. Pertandingan ini juga menjadi bukti kesiapan Indonesia menggelar laga sepak bola berstandar internasional. Pendiri Nesport Arif Putra Wicaksono yang mengatakan persiapan dilakukan bersama pemerintah, PSSI, dan aparat keamanan agar pertandingan berjalan lancar. Laga ini juga akan disiarkan ke sekitar 70 negara sehingga menjadi kesempatan bagi Indonesia menunjukkan kualitas penyelenggaraan event olahraga kelas dunia. Indonesia Super Cup 2026 akan digelar pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Jakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Dunia olahraga informasinya yang selanjutnya di teman Pro 2 terkait tim Nas Basket 3x3 ya di Indonesia ini diketahui lawan di Asian Games 2023 ya. Tim Nasional Bola Basket 3x3 Indonesia ini resmi mengetahui lawan yang juga akan dihadapi pada Asia Games IC Nagoya 2026 setelah panitia mengumpulkan hasil pembagian grup. Tim putra tergabung di Polsi, sedangkan di tim putri menempati Polde. Pada turnamen yang juga berlangsung di Jepang, tim putra Indonesia akan bersaing dengan Qatar, Bahrain, dan Taiwan. Pada babak penyisihan, Taiwan menjadi lawan yang paling mendapat perhatian karena berstatus juara bola basket 3x3 putra Asia Games 2022. Pelatih kepala timnas basket 3x3 putra Nico Donda Fitzgerald menilai tidak ada grup yang mudah pada ajang tersebut. Menurutnya setiap pertandingan memiliki tantangan berbeda sehingga persiapan harus dilakukan secara maksimal. Sementara kepada kepala badan timah nasional BTN DPP Perbasi dari Primasta Okta berharap tim muda Indonesia ini mampu memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kualitas di tingkat Asia. Ia juga mengajak seluruh masyarakat mendukung agar tim nasional 3x3 mampu mengharumkan nama Indonesia pada Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Kawan berdua, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu nggak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Pro 2 Semana melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Kita lanjut masih di dunia olahraga, teman Pro 2 ya. Jadi di sini timnas softball putri Indonesia takluk 1-3 dari Thailand di SEA 5 Cup. Tim Indonesia, maksud kami tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 1-3 saat menghadapi Thailand pada ajang SEA 5 Cup 2026. Pertandingan pembuka turnamen tersebut berlangsung di Dong Ani Gymnasium, Hanoi, Vietnam, dan pada edisi Jumat 31 Juli 2026, manajer tim nasional bola voli putri Indonesia, Luciana Taroreh, memberikan penilaian sesuai laga berat tersebut. Kedua tim sempat terlibat aksi saling mengejar angka hingga melewati batas normal 25 poin. Ia juga menambahkan bahwa semangat juang dan juga motivasi seluruh pemain tetap berada pada level tinggi. Lawan sanggup mempertahankan konsistensi permainan secara baik sehingga juga menutup set keempat dengan angka 25-19. Ia juga menjelaskan bahwa jajaran pelatih langsung juga mengalihkan fokus evaluasi menjelang laga berikutnya lawan Vietnam. Tim Merah Putih bakal menghadap dengan sukat tuan rumah Vietnam pada laga selanjutnya di ajang tersebut.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Informasi dunia olahraga yang terakhir nih teman Pro 2 ya. Zaki Ubaidillah terhenti di babak ketiga dua besar Taipei Open 2026. Langkah tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah harus berhenti lebih awal lah di ajang Taipei Open 2026. Pebulu tangkis unggulan kelima tersebut tersingkir pada babak ketiga dua besar setelah takluk dari wakil Malaysia Justin Hock lewat pertarungan 3 game. Kekalahan ini terbilang mengejutkan mengingat Zaki yang memegang rekor pertemuan unggul 3-1 atas Justin Hock sebelum laga dimulai. Namun Justin mampu membalikkan prediksi dan tampil lebih konsisten pada game penentuan hingga mengamankan tiket ke babak 16 besar. Usai laga, Zaki juga mengaku lawannya tampil lebih siap dan mampu menekan di poin-poin kritis. Justin bermain sangat tenang dan meminimalisir kesalahan sendiri, terutama pada game ketiga.
2: Belum pernah ketemu, ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh sih.
1: BWF musim 2026 ini menegaskan siap membenahi performanya agar lebih kembali bangkit pada ajang berikutnya. Oke, tuntas sudah nih teman Pro 2 untuk edisi hari ini ya, berita olahraganya bersama Pro 2 FM. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama frekuensi kita ya, karena seperti biasanya satu lagi pastinya kami akan hadirkan di pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Dengan program yang lain gitu ya, pastinya di Indo Top 20 kali ini.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.

0: 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia ada so pasti. Siang menjelang sore kalian, saya akan bikin kocak dan lebih ceria gitu ya. Kekompakan kalian selalu bersama frekuensi kita. Hingga saat ini saya ucapkan makasih banyak. Urutan 20, 19, 18, 17. Kak Dian, kenapa ada urutan-urutan 20, 19? Oke, Indo Top 20 kali ini akan menemani kalian semuanya. Yang jagoan-jagoan kalian dinantikan mulai tadi. Boleh kita cekidok dari mulai urutan ke 20.
1: 20.

Oke, teman Pro 2, sebelum dia lanjut nih di posisi berikutnya, kita bacakan dulu ya. Di posisi ke-20 masih sama ya. Masih sama guys. Dari Selena Grace gitu, yang merupakan single Sumpah Mati. Ini adalah single hits record ya. Dan juga di posisi 19 masih sama. Maaf ya, tadi di posisi ke-20 ada naik Kila gitu, MBBG, dan single Antik NRML. Wih. Ingat tadi kita dengarkan bersama, kalau posisi kemarin itu di posisi ke-7, sekarang turun di posisi ke-18 guys ya. Ada Gia Indrawari, 1000 kali, single dari Indrawari sendiri. Coba banget ya, kalau kemarin itu tangganya di 7, sekarang turun tangga 18. Dan di posisi ke-17 sendiri, kalau kemarinnya itu di posisi ke-15 ada Nuka ya, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya gitu. Naik ke koneksi turun ya di posisi ke-17 guys. Ini merupakan single dari Ionia dari Hits Record. Dan seperti apa nih kisah selanjutnya? Wih. Tangga-tangga jagoan kalian so pasti kita cek itu karya di posisi ke-16. 16.

0: Iya. Oke, teman perdua, ternyata di posisi ke-16 ya, ada Samuel Cipta, Jagat Rasa, single hit record. Dan kemudian kita susul di posisi ke-15 ya, kalau sebelumnya itu di posisi ke-3, minggu saiki nih, turun di posisi ke-15 ya. Ada dia dari Indakus, Malu-Malu. Dan EP ini dia ya, anti NMR yang juga kita susul di posisi ke-14 tadi. Kalau sebelumnya minggu kemarin itu di posisi ke-8 ada NPD, Sempurnanya Aku, single NPD Energy ya. Dan juga di posisi ke-13 masih tetap yang sama ya, ada Hey Now, Ari Lesmana, Sesi Potret gitu, single Vivaly Record. Oke, teman berdua, di posisi ke-12 ya, ada Farel Hilal, Keliling, single Farel Hilal yang kemarin di posisi ke-4, sekarang turun di posisi ke-12. Oke, dan dari di posisi ke-11 sendiri ada Lucy, Gurun Hujan ya, single Universal Musikal Indonesia gitu, kalau kemarinnya di posisi ke-18. Nah, sekarang di posisi ke-10 dari peringkat ke-20 untuk posisi saat ini ya, ada Tulus Teh Hijau, single Tulus Company. Dan juga di posisi ke-9 ada Enggi Kavarlo, Remuk, single Universitas Musik Indonesia. Oke, kalau di posisi ke-12 minggu kemarin, sekarang naik nih di posisi ke-8 ada Lomba Sihir ya, melompat lebih tinggi, single Sony Music Entertainment. Dan juga di posisi ke-7, kalau posisi kemarin itu di posisi ke-9 ada Govida nih, terbelah jadi dua, single My Music Record nih, teman bro dua. Oke, ada lagi nih, kalau di posisi kemarin di tangga 14, sekarang ada di posisi ke-6 ya, ada Adrian Khalif, 2000 kali single Emotion Entertainment nih, teman bro dua. Oke, kira-kira 5 pamungkas di posisi tangga kali ini ada siapa saja? Boleh deh, sebelum Dian pamit ke kalian semuanya, nantinya akan dilanjutkan bersama Kak Sandrinya. Oke, yuk kita lanjut saja di posisi ke-5. Sampai jumpa.
1: 5 5 5 5 5 5 5

3, 2, 1. Radio Top 20 Countdown. Number 20.

0: HP rusak nih. Udah, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh.
1: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah.
1: Ayo temenin.
2: Pelan-pelan. Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
3: It's number 19. Wait.

0: Number 16.
1: 94,6 Bro FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia di top 20 countdown bareng aku Izal Karni ya teman Prodo seperti biasa ya di weekend untuk top 20 countdown. Ini sesuai dari ini ya requestan-requestan yang seminggu lalu dari teman-teman Prodo gitu. Nah, jadi di urutan ke-15 tadi ke-16 itu tadi ada ini ya. Harry Styles dengan judulnya Aperture. Nah, yang di urutan ke-15 nih Iya, di urutan ke-16 maksudnya. Tadi yang ke-17 ya ada Olivia Rodrigo dengan judul lagunya Drop Dead. Nah, jadi di urutan ke-16 ada Harry Styles nih dengan judul lagunya Aperture gitu.

0: It's 13.
1: Di urutan ke-13 teman terdua ada BTS ya dengan judul lagunya Swim nih di Indo Top 2020 nih di sore hari ini ya. Di urutan ke-13 ada BTS dengan judul lagunya Swim.

Dan di urutan ke-12 ada ini ya, Blackpink tuh dengan judul lagunya Go. Nah, jadi untuk di Indo Top 2020 sore hari ini memang sesuai requestan teman-teman Pro 2 ya, yang selama satu minggu gitu. Jadi kita jaring atau ambil yang sering kali di request sama teman-teman Pro 2. Di urutan ke-12 ada Blackpink dengan judul lagunya Go.

0: This is 11.
1: Dan di urutan ke-11 ada Taylor Swift, teman produa, dengan judul apa? Judul sih ya. Dengan judul lagunya itu Opaline. Keren nih. Jadi ini juga nih banyak yang di request sama teman-teman produa loh. Dari Taylor Swift ini dengan judul lagunya Opaline.

0: This is mine.
1: Di urutan ke-9, teman Prodo, ada ini ya, Madison Beer nih dengan judul lagunya Bittersweet nih. No way, ini juga sering kali di request ya sama teman-teman Prodo. Madison Beer, Madison Beer Bittersweet.

Nah, ini yang sering kali juga ya di requestan Pro 2 selama satu minggu. Bruno Mars ini sering aktif muncul juga ya dengan judul lagunya Race at All gitu, teman Bruno.

0: It's 6.
1: Nah, di urutan ke-6 ini lagi nih. Ada selalu ya yang request lagunya Sabrina Carpenter itu dengan judul lagunya Tears. Nah, jadi ini juga ya sering muncul teman berdua. Sabrina Carpenter itu yang berjudul Tears ini memang keren sih lagunya. Oke. Okay.

0: It's number 5.
1: Nah, Bruno Mars yang satu ini teman Peroda dengan judul lagunya I Just Might. Nah, ini siapa nih yang suka request lagu ini juga ya? Keren memang sih kalau lagu-lagunya Bruno Mars itu memang enjoy ya.

0: Number 4.
1: Nah, teman-teman udah di nomor 4. Ini juga nih ya, keren. Kalau aku sih lebih suka ini, Olivia Dean nih dengan judul lagunya Man I Need. Nah, jadi memang aku sering juga denger sih. Jadi, pokoknya yang ke dari 4 ini ke bawah keren-keren loh teman bro 2. Jadi tapi kira-kira untuk top 20 ini ya, countdown di sore hari ini dimenangkan siapa dia di urutan pertama gitu. Nantikan aja teman bro 2. Oke ya, langsung gas nih di Olivia Dean dengan judul lagunya Man I Need.

0: Number one.
1: Nah, jadi teman berdua top 20 countdown untuk sore hari ini di urutan pertama itu ternyata dimenangkan oleh Olivia Dean, teman berdua dengan judul lagunya So Elsie. Jadi buat kalian memang yang suka lagunya Olivia Dean ya memang keren sih yang judul lagunya ini ya. So Elsie ini aku juga suka banget teman berdua. Jadi itu ya untuk top 20 countdown sore hari ini dimenangkan oleh Olivia Dean ya di urutan pertama itu dengan judul lagunya So Elsie.

Oke, teman-teman, itu ya untuk top 20 konten dua apa ya? Top 20 konten untuk sore hari ini yang sudah jelas tadi dimenangkan oleh ini ya Olivia Dean dengan judul lagunya Soesi. Oke, kita ketemu lagi ya di Sabtu depan nih. Jangan lupa request lagu-lagunya kesukaan kalian ya. Nanti kita taruh di ini di top 20 konten nih, lagu versi baratnya ya. Jadi buat kalian lebih banyak mana nih lagu-lagu yang di request oleh kalian gitu. Makasih ya.

Oke, teman Prodo, saatnya kita beralih ke Prodo Jakarta ya untuk ngikutin ini ya Indonesia Indonesia Musikpreneur ini di Jakarta Berjaringan, dan nanti teman Prodo ditemenin sama ini ya bintang tamunya ada Kak Anggraini. Nah, oke. Selamat mendengarkan ya teman Prodo.

0: Mostly FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian nih teman Pro 2, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih, coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, okay, mungkin boneka. bisa dikenal, yeah. Bisa dikenalin Mas, atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: yeah, diri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang, mm-hmm. Dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya, single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh,
1: masih
0: banget
1: fresh,
0: ya.
1: Dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru.
0: Wow.
1: Ya. Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen.
1: Yang hampir sebentar lagi jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Amin. Jadi amin, keseruannya amin. Kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti. Kok bisa udah jadi banker, sudah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya, ini adalah Anggra ini.
2: Selamat siang kakak-kakak.
0: Sore ini kebetulan nih.
1: Oh, iya.
2: Biasaan di bank.
0: Oh iya, benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Dapat selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan.
0: Ya.
2: Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya
2: yang sehari-hari terakhir. Sih ya. Mm-hmm. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Ya terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: ya.
0: Juga.
2: Iya. Oh, jadi iya, masih iya. ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat.
1: Terakhir
2: sih.
1: Dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Cuma karena susah banget ya untuk
1: udah bikin tesis belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda.
2: Jadi karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah satu tahun lalu dari
0: satu tahun lalu.
2: Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke, sebelum ke pasangan hidup nih ya teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi itu gimana, Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari dari kecil kali ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana tuh RT-nya?
2: RT-nya udah lupa, Mas. Pindah rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau nggak salah atau SMP aku masuk fans club Nika Ardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau nggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini, Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, lagu Nika. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih, Mas, tapi bukan juara satu. Favorit
1: lomba karaoke lagu Nika Ardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nika.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi nggak boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesain dulu sekolah.
0: Oke. Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu yang aku suka, kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih, Mas, yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya. Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan
2: enggak jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Jadi
0: yang pas gitulah ya. Oke.
2: Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya, Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Pertama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas denger contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, tuh mau nangis lagi nih.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Bang. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya. Mereka menciptanya sendiri.
1: Betul banget.
0: Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin Tempam Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi
2: ada
1: ya.
2: Tiga.
1: Ada langsung tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Kalau tadi muhasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
1: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
0: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
2: Tenggelam di mana?
0: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir, suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Akhirnya, longsor tanahnya terus aku ketarik. Padahal aku main sama anakku dua, ketarik. Anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus
2: Menggulung.
0: Aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Langsung anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep by watch-nya kali ya. Langsung aku selamat itu pertama sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir ini bebatuan lah. Terus udah. Nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam ini ku apa penyelamat itu kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
1: Oh pelampungnya?
0: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi ya Allah kesini ya mau pulang melihat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah tuh ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin cuman bismillah ya Allah itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku
1: Oke.
0: Jadi itu tuh berasa banget ya maksudnya ngerasain banget sih ya walaupun kamu ibadah kamu nggak yang full atau kamu nggak yang hijab atau apa segala macam ya pencipta tuh sebenarnya nggak milih kamu dari hatinya ya, lah dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sebenarnya
1: Oke. Makanya
0: jadi nangis
1: ini,
0: kita ya kayaknya... jauh banget tuh kita nggak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
2: Yang ketiga nggak ada ya kedua cuma dua doang
0: apanya
2: tenggelamnya atau apanya gitu
0: lupa deh. Okay. Jangan mas, yang dua kali aja cukup.
1: Jangan. Berarti dari situlah muhasabah hati ini kakak terima dan mungkin
0: cocok
1: gitu ya. Pengen
0: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis. Dia nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi tuh kayak ngeblend dan sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku
1: gitu. Iya. Jadi merasa ya memiliki itu, lah gitu
0: sebelumnya
1: ya.
0: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama gitu. Ya, itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
1: Iya, yang kedua ada
0: yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
1: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
0: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhan ya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan. Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sebenarnya 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah jadi berasa gitu perempuannya kok beda. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
1: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Betul.
1: Semua pribadi ya.
0: Dibuat-buat sorry.
2: Iya. Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis itu nangis beneran karena ini masalah pribadi juga.
1: Maksudnya rasanya
0: pengalamannya.
1: Relate gitu betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
2: Nah ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan. Yang kedua ya udahlah kalau pasangannya. Yang ketiga pengkhianatan.
1: Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Pengalaman juga.
1: Oke.
0: Biasa. Ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih. Cewek-cewek saat ini ya. Kalau kita lihat di medsos itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu.

0: tuh harus di, ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
1: Oke.
2: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
0: Iya, menangisnya di dalam. Dia nggak tahu apa. Gue nangis loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
1: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau?
0: Oh iya betul.
1: Gimana nih, coba bisa diceritain nggak?
0: Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman itu satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
1: karena buru-buru. Apa karena nangis ya apa karena
0: bukan sebenarnya lagunya udah apal. Saking lamanya kali udah ya udah apa udah dalam ya udah oke udah walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal cuma mungkin karena waktu juga satu jam sih satu
2: jadi
0: jam.
2: 3 jam satu
0: sih satu hari jam. Launchingnya juga tiga pakai hemat apa ya
1: mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya
0: hemat waktu
1: tenaga gitu kan
0: ya.
1: efisiensi
2: kan biasanya kalau satu lagu satu shift tiga lagu tiga shift kan 6 kali 3 nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu
0: iya
2: jadi masih ada 3 jam kosong gitu
0: ilmu manajemen marketing
1: oke wow dari tiga lagu ini nih kak yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih
0: ya pastinya
2: pengkhianatan.
0: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan cuma ya pasti ya aku lebih relate karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini. Itu yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin tiga-tiganya. Bingung ya gitu.
2: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya nggak?
0: Apa tuh mas?
2: Ah maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
0: Belum mas.
1: Belum
0: baru
1: kali ya.
0: Baru keluar mas.
1: Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain gak? Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Aku temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
0: wa taala. Ya, tadi.
1: Tapi lewat
2: karena ada takdir, kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Tapi kadang-kadang kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya.
1: Disuruh A. Dia belum A, dia tiba-tiba B gitu loh.
0: Iya kan? Punya gitu. Ininya sendiri lah ya.
1: Karena manajemennya manajemen dosen kan.
0: Oke. Iya.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan.
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi. Gak jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan.
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private.
1: Supaya akhirnya
2: mantan-mantan nggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan.
2: Jadi
1: berapa banyak mantan?
0: Banyak yang kepo ternyata ya.
2: Sudah dari SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini kemarin single, mau nggak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan?
2: Tuh, semua dipublish, straight semua, kecuali IG, karena disuruh dibuka,
1: dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya, ya ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu nggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu nggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu, karena kan lagu itu nggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang relate
0: ya.
1: Jauh kan. Video klip ya, yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi, kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke. Visual deh. Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih, kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa nggak single abis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya gitu.
0: Oke, agak-agak nanggung
1: ya, berarti ya. Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Enggak mungkin nyomot satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung.
0: Nah, jangan nanggung.
1: Gitu ya.
0: Oke.
2: Penasaran gitu.
0: Oh, benar. Baru habis itu ke mini album. Iya. Mungkin kayak gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Eh, bikin Mas. Ya.
0: Bisa.
2: Iya. Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hidup ya kan.
2: Hidup.
0: Benar. Lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kang Gray ini nih pengen bikin musik apa tadi, video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku. Tapi sisanya nggak tahu kan, beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan. Nah jadi nanti tinggal beliau ini bilang yuk kita kerja bareng, ya udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
1: Tunggu
0: ya,
1: tanggal mainnya.
0: Oke,
1: supaya nanggungin kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan sama
2: Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dipertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa temen yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga, klip juga. Alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini enggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih. Ya?
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: ya, by genre kan.
0: Oke. Kalau kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok lagi. Gitu.
0: Dangdut.
1: Pop. Oh, enggak dong. Pop galau dia.
0: Pop galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Nah, selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Oh, iya. Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Benar enggak, Mas? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya emang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini pasti ya itu cocok sih, bagus-bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti
2: kemarin
0: ya.
2: Kemarin siapa Gema ya, Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis dari bumi kan model-model kayak Gema kan,
2: Gema
1: Asmara,
2: ya.
1: Cocok sama dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya ya,
0: oke, oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Yap, teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya, Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat. Mm-hmm. Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih. Oke. Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari tiga itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak, mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dianati atau kecewa, biasanya kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya kan?
0: Bangun berdiri ya.
1: Iya bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain tuh terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa ya kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih mungkin anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Kayak bingung.
2: Iya. Kopi kan.
1: Iya sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak mungkin dari tiga lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali.
0: Okay.
1: Jangan terlalu diumbar di medsos. Okay. Saya lebih jadi kagok, muhasabah hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu.
0: Oh iya.
1: Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya.
0: Betul.
1: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar,
1: tapi
0: benar,
1: diri
0: benar
1: kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam hati ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS
2: nih. Udah. Iya. Udah, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Bisa ngasih.
0: Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat Kang Ray ini gimana nih?
2: Ya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
0: Yep.
2: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya.
0: Okay. Ya,
2: jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia ini akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Yeah.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana gitu.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _anggraini99.
0: Oke, sebelum berubah nanti ya.
1: _anggraini99. Terus di TikTok aku juga sama _anggraini99.
0: Okay.
1: Asuransi dong.
0: Ya, oke.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _anggraini99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayaknya?
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalkan itu mau didengerin tadi triloginya,
1: iya. Sebenarnya ada seluruh di platform. Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada tapi videonya yang segera.
0: Oke. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya. Dan mungkin ini akan jadi keren banget ya, karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graini dan juga Mas Rio.
2: Thank
0: buat
2: you.
0: Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

0: خَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
1: Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang ya Allah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Pro 2 Religi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa ibun nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia. Itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental. Di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya, maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Sore Ceria ya teman Pro 2 bareng aku Ijal Karni. Kita next ke ini ya, jam belajar di jam 18.14. Nanti kita lebih ini ya, ngulik dan tempat lahir tulisan nih. Nah, jadi faktanya menarik di IRE itu apa? Oke, nanti kita ini ya, bahas tuntas ya untuk sore ceria di jam belajar. Tune in terus di Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Nah, jadi teman Bro Dua, fakta menarik di Irak itu, Irak ini dikenal juga sebagai tempat lahirnya tulisan ya, teman Bro Dua. Sistem penulisan pertama itu di dunia, yaitu ini ya, cuneiform yang dikembangkan untuk menulis bahasa Sumeria di Mesopotamia Selatan atau Irak modern nih. Nah, jadi teman paling tua dari cuneiform ditemukan dari tahun 3500 sebelum Masehi ya. Jadi bangsa Sumeria ini saat itu menggunakan huruf paku nih untuk mencatat hasil panen serta urusan perdagangan nih. Jadi setelah cuneiform digunakan oleh semua bangsa yang mendiami di ini Mesopotamia ini, yaitu bangsa Akkadia, Babilonia, Elam, Asyur, dan Hurrian. Tulisan ini memiliki pengaruh ke sistem penulisan di seluruh dunia, teman Bro Dua. Itu ya untuk fakta uniknya Irak. Nah, jadi kalaupun pengen teman-teman Bro Dua bisa di googling ya, di ketik aja di Google itu fakta menarik Irak. Nah, gitu. Dan tetap tune in terus ya teman Bro Dua, karena nanti kita spillin info beasiswa nih buat kalian semua nih. Siapa tahu berminat gitu, ya kan?

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Nah, kabar baik lagi nih buat kamu nih, mahasiswa atau mahasiswa yang sedang menempuh perguruan di perguruan tinggi yang terletak di DIY. Dan ini ya, saat ini di Lazismu DIY kembali menyelenggarakan ini ya, teman Bro Dua. Biaya siswa sang Surya Bag 5 untuk mahasiswa atau mahasiswi PTN atau PTS di Daerah Istimewa Yogyakarta ya, yang sedang menempuh semester 2 sampai dengan 7 nih. Nah, biaya siswa ini diselenggarakan oleh Lazismu ini ya, DIY, dan dengan melibatkan ini ya, Ortom, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY, Ikatan Pelajar Muhammadiyah DIY di kampus-kampus di DIY Yogyakarta gitu. Nah, ataupun apa? Adapun cakupan biaya siswanya buat kalian nih, bantuan biaya pendidikan kuliah, keringanan SPP itu selama 2 semester, teman Bro. Bro 2. Jadi juga ada pelatihan dan pendampingan. Terus menjadi ini relawan Lazismu. Nah, ya, terus juga ada penambahan wawasan keislaman, kemahmadian dan soft skill. Nah, yang terakhir itu ada pilot projectnya gitu. Jadi program ini dibuka untuk mahasiswa atau mahasiswi aktif ya, khususnya di PTN ataupun PTS di Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Jadi buat kalian yang mau dapat info beasiswa kayak gitu, atau bisa kunjungi aja ya linknya di https://inbeasiswa.com/beasiswa-mahasiswa-DIY. Nah, jadi batas waktu pendaftaran itu sampai tanggal 3 Agustus 2026, teman Pro 2. Jadi emang ya, kalau di skip barangkali teman Pro 2 ada yang minat gitu aja, oke? Okay?

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, saatnya kita belajar tentang ini ya. Kok tentang bahasa Arab dulu nih belajarnya. Cuman nanti belajarnya kita tentang kata sambung nih. Nah, boleh ya disimak bareng-bareng sama kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang huruf atof. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Huruf atof adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Makna huruf atof sama dengan kata sambung dalam bahasa Indonesia. Adapun huruf-hurufnya, di antaranya yaitu yang pertama, lakin yang bermakna akan tetapi. Yang kedua, la bermakna bukanlah. Yang ketiga, bal yang bermakna bahkan. Selanjutnya, summa yang bermakna kemudian. Au bermakna atau, hatta sehingga. Wa bermakna dan, fa bermakna maka, am bermakna atau. Kaidah penggunaan huruf atof yang pertama, huruf atof berfungsi untuk menyambungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya. Yang kedua, kata sebelum huruf atof disebut ma'tuf, sedangkan kata setelah huruf atof disebut ma'tuf alaih. Jadi ada istilah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kita praktekkan dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama, harfu wa yang bermakna dan. Ja'a Muhammadun wa'a Isyatu wa Hasanun. Muhammad dan Aisyah dan Hasan telah datang. Yang kedua, huruf fa bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun fa'a Aisyatu fa Hasanun. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Selanjutnya, thumma bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun thumma Aisyah. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah. Au bermakna atau. Khudzil kitab awil kirtasa. Ambillah buku atau kertas. Am bisa bermakna bukan dan juga atau. Hal abuka tabibun am mumarridun. Apakah ayahmu seorang dokter atau perawat? Selanjutnya, hatta bermakna hingga. Akaltu kullal hadrawati hatta sabenah. Saya telah makan setiap sayuran hingga bayam. Lakin bermakna tetapi. Ma qara'tul majallata lakinnal Qur'an. Saya tidak membaca majalah akan tetapi saya membaca Al-Qur'an. La bermakna tidak. Yanjahul mujtahidu lal kaslanu. Orang yang sukses itu adalah yang bersungguh-sungguh, bukanlah orang yang malas. Yang terakhir, bal bermakna bahkan. Ja'a mumarridun bal tabibun. Datang seorang perawat bahkan dokter. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat kemana-mana RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya teman-teman di Jawa Timur nih. Di awal Agustus barengan sama Pro 2 Sumeneb dong, Music Live Chatnya bareng sama Farida, dan tentu saja ada musisi Madura yang bakal nemenin kamu malam hari ini ya. Well, teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun, malam semuanya kita sharing di MLC malam hari ini. Dan Farida sudah barengan sama Kak Antoli. Hello.
2: Halo, selamat malam semua. terima kasih untuk RRI ya.
1: Oke. Okay.
2: Sukses selalu untuk programnya.
1: Enggak manggung kan? Enggak sedang manggung kan?
2: Enggak.
1: Lagi santai di rumah. Oke. Okay. By the way, FYI ini untuk kamu teman Pro 2, Kak Antoli ini bisa kamu temui di Bangkalan karena basisnya dia di sana. Udah deket sih sama Surabaya ya. Lebih deket ke Surabaya malah daripada Sumeneb ya, Kak.
2: Betul.
1: Tapi karena masih masuk di Madura Raya, jadilah dia tamunya Farida walau hari ini di MLC gitu, di RRI Sumeneb.
2: Dari ujung barat sama timur nih ketemu nih.
1: Iya benar. Kembali, bermusik udah lama?
2: Udah mulai SMA sih ya.
1: Wah.
2: Tapi SMA aku itu kan tahun 91 ya. Udah lama.
1: Iya, berarti kan udah 36-35 tahunan kan?
2: Iya.
1: Ini pasti udah ngerasain teman Bro 2 dari honornya yang nasi kotak aja.
2: Bukan cuman itu. Kita awalnya kita yang bayar.
1: Oh,
2: kita mau tampil kita bayar.
1: Aduh, dulu gitu ya. Dulu gitu. Saking cintanya sama dunia seni, khususnya dunia musik gitu ya, untuk dapetin panggung, perjuangannya sampai di situ gitu ya, Kak.
2: Mulai latihannya, mulai ngulik lagunya, pendaftarannya juga gitu.
1: Oke. Nah, kalau Kak Antoli sekarang kan solo nih, pernah gabung sama band juga?
2: Pernah, dua kali dengan teman-teman Bangkalan. Satunya yang pertama itu Bodoa. Dulu ngeseleng-selengan waktu muda, terus setelah usia matang gini ketemu sama si Yuda itu, di jam sekarang itu baru kita bikin recording sebuah album. Jadi ya itu awal masuk recordingnya di situ.
1: Oke.
2: Yuda itu juga.
1: Oke. Takut bingung nih teman Pro 2 yang di kota-kota yang lain. Kak Yuda itu teknik engineering-nya kita di sini.
2: Iya. Dia itu selangkah lebih maju sih ya, ngulik-ngulik sound-nya. Salam buat si Yuda.
1: Aduh, dia bukan cuma dengerin, tapi lagi nemenin kita, cuma nggak on cam aja, Kak.
2: Kasih kameranya dia.
1: Nanti. Oke, Kanto.
2: Oke.
1: Kan udah puluhan tahun nih, anggaplah 35 tahun di dunia musik gitu. Terus basisnya masih tetap di Madura gitu kan, banyak nih musisi-musisi kita yang kalau udah lama nih di Madura, waktunya kita menjelajah kota-kota yang lain gitu. Kalau Kanto gitu juga nggak sih?
2: Enggak sih ya, karena basicnya hobi sih. Basicnya cuma hobi yang diperdalam. Cuma kita nggak kepikiran menjadi sebuah karir gitu. Sayangnya gitu.
1: Oh gitu. Terus Kak Anto berkarir di apa nih kalau nggak di musik?
2: Awalnya sih buat ekspresi ya, ekspres apa yang ada di dalam aja, dalam bermusik gitu loh.
1: Okay.
2: Sebetulnya sih buat sejak zaman digital ini, malah kita semakin dewasa gini, semakin kenceng aja bikin karya gitu. Karena ini buat jadi media jejak digital kita punya karya. Kalau dulu kita susah menulisnya itu. Jadi ketemunya itu setelah usia seperti sekarang. Jadi di masa muda dulu susah sih ya. Kita harus ke Jakarta lah, susah lah pokoknya ceritanya.
1: Iya, nemu studio recording itu dulu susah. Terus memperkenalkannya dulu masih nggak semudah ya. Sekarang. Kalau sekarang kan kita rebahan di rumah, share, itu kita udah nyampe kemana-mana gitu ya kan, Kak?
2: Udah.
1: Kalau dulu...
2: Apalagi yang didampingin, yang ngedampingin itu kayak si Yuda itu. Jadi kita butuh sound apa, kita butuh sound apa, kita nggak usah latihan gitu. Langsung produce lagu, produce arrangement udah jadi.
1: Berarti, nah, Kak Anto tuh bersyukur atau malah dengan kecanggihan teknologi saat ini, lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak ngeluhnya gitu? Kan sekarang tuh udah bikin musik itu meskipun bukan musisi udah bisa loh, Kak, gitu. Ya. Nah, kalau Kak Anto lebih banyak bersyukurnya atau banyak ngeluhnya dengan teknologi yang sekarang kita nikmati nih, Kak?
2: Kalau saya sih lebih sangat bersyukur karena ya kita selancar lah ya. Gimana pun ombaknya kita ngikutin lancar aja lah. Ombaknya mau kemana kita ngikut, teknologi semakin canggih ya udahlah kita pakai yang bisa kita pakai itu.
1: Oke. Jadi itu nggak membuat kita minder atau nggak membuat kita merasa tersaingi, merasa.
2: Betul, karena dalam berkarya saya nggak ada ekspektasi untuk harus viral ini kok enggak, kita cuma bikin aja cukup. Jadi cukup dijadiin jejak digital gitu, sudah dinikmatin sendiri kadang gitu.
1: Aduh.
2: Makanya nggak manggung kemana-mana.
1: Tapi genre musik dari dulu sampai sekarang masih tetap, masih rock.
2: Masih. Cuman waktu dalam band dengan si Yuda itu dalam karet itu kita program, kita genrenya kita bikin gitu. Kita memang konsep enggak ada realnya kuat. Nah, begitu di solo karir saya lebih bebas free gitu loh. Jadi ada popnya, ada ya macam-macam, malah ada EDM-nya juga.
1: Oke. Jadi lebih banyak explore ya ketika solo ya. Kalau di band banyak aturannya nih. sorry. Tapi ketika solo jadi lebih bebas nih, gitu kan ya, Kak?
2: Lebih bebas. Betul.
1: Oke. Sampai saat ini tuh udah ada berapa lagu?
2: Kalau dulu total sih 30-an sih ya. Cuman yang diproduce paling 25. Tidak sampai semua sih. Nah, ada juga yang session player bantu teman bikin album kemarin di sini kan. Aku yang ngisi bagian melodinya, malah bukan nggak nyanyi, aku ngisi yang melodinya aja.
1: Oke. Ada juga yang pakai vokal lain, Kak, selain vokalnya Kak Anto sendiri?
2: Ya, ada teman di sini, dia juga gercep ya bikin karya gitu kan. Akhirnya saya cuma bantu bikin, bukan bikin aransemen, cuma ngasih fill in sama lead melodinya aja gitu.
1: Oh gitu. Jadi bener-bener dia itu dinyanyiin orang lain, tapi yang Kak Anto sendiri yang ngisi vokalnya juga banyak
2: ya, dari band yang satu album dengan Syuda juga, Jam Karet. Terus di malah yang di solo karir ini, gitar, bass, vokal, ngisi semua, backing vokal, ngisi semua.
1: Diborong.
2: Sampai pengalaman single pertama aku rekod sama si Yuda itu, aku bikin vokalnya itu sampai 30 track, ya Yuda ya. Biasanya vokal paling banyak 5 atau 8 lah.
1: Ini 30.
2: 30 track untuk satu lagu. Sudah pusing itu.
1: Okay. Itu lagu yang mana, Kak? Lagu yang mana?
2: Ambil cahayaku apa ini? Oh. Lagunya pop.
1: Oke. Ambil cahayaku ya. Abis ini teman berdua, kita mau dengerin Ambil Cahayaku. Karena ada beberapa list lagu yang udah ready kita dengerin sih, untuk kita perdengarkan ke ruang dengar kamu dari Kak Antoli. Baik itu yang dia udah solo ataupun masih bersama bandnya ya. Nah, karena diceritain tadi Ambil Cahayaku yang amazing banget, sampai 30 macam, 30 track vokal gitu. Jadi aku pengen dengerin nih, Ambil Cahayaku tuh kayak gimana sih lagunya. Nah, malam hari ini aku juga hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Ini dia dari Kak Antoli, Ambil Cahayaku.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, singlenya Kantoli dengan Ambil Cahayaku. Ini kira-kira track keberapa menurut kamu dari track 1 sampai 30 teman Pro 2? Karena 30 track bayangin. Nah, yang diputer tadi track keberapa kak?
2: Lupa.
1: Saking banyaknya 30 ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay,
2: cuma okay. Ini single solo pertama.
1: Single solo pertama. Itu.
2: Oke.
1: Okay. Tapi emang mirip-mirip slang juga pembawaannya ya kak. Kiblatnya ke situ kah emang?
2: Dulu band pertama memang kita ngeslang. Cuman waktu itu kan saya bukan vokalis, saya cuma main gitar waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Cuman yang nyerap-nyerap dikit lah dari yang didengar.
1: Oke. Ambil Cahayaku tuh bercerita tentang apa?
2: Itu sih masa waktu COVID ya. Jadi teman-teman nggak tahu kemana-kemana, nggak bisa lockdown, akhirnya diem-diem ya ngopi lah, kesinilah ngopi di rumah. Gitu. Itu aja cerita kehidupan waktu itu.
1: Okay. Kadang emang ya karya seni apapun itu, termasuk musik gitu, lagu, tidak harus selalu hadir dari sesuatu yang rumit ya kan kak? Dari nongkrong itu bisa jadi karya, dari ngobrol-ngobrol santai bisa jadi karya. Ya ini salah satunya. Ya. Nah mayoritas lagu-lagunya Kak Anto itu lagu yang bercerita tentang apa? Kritik sosial kah? Cinta kah? Keluarga kah? Atau apa?
2: Lebih ke kehidupan sih ya. Ya teknisi lah masalah hidup gitu. Lebih banyak ke enjoy hidup lah.
1: Oh, iya.
2: Malah jarang bicara soal cinta sih malah.
1: Wah, di lagu-lagu itu jarang banget ada cinta-cintanya.
2: Iya, jarang. Oh. Malah ya cuma satu yang This Love itu malah aku lihat sebuah cerita. Malah bukan pengalaman, cerita aja. Jadi imajinasi ya udah bikin lagu.
1: Oke, kayak cerita-cerita di tongkrongan gitu ya, Kak?
2: Di situ tuh ada ini katanya. Ada. Dia wanita karir, sukses. Dia hidup sendiri tanpa cinta. Masa iya sih, bilang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin. Akhirnya imajinasi yang main. Mungkin dia butuh cinta, cuman dia lagi sibuk aja. Jadilah lagu. Ceritanya orang aja. Ngalir. Yeah.
1: Oke. Kisah nyata, cuman lahirnya tuh dari tongkrongan-tongkrongan diimajinasikan gitu. Bisa. Oke. Terus Kak, dari sekian banyak lagu, yang salah satunya yang kita puterin tadi itu ya, yang menurut kamu feel-nya dapet banget ke kamu tuh lagu yang mana Kak?
2: Wajahi Dunia.
1: Kenapa?
2: Itu, sama sih ya, itu era pasca COVID itu, jadi ini harus semangat lah kita kasih lagu yang bikin kita dengar semangat. Hidup lebih enak lagi lah, udah lockdown udah dibuka. Bikinlah lagu itu.
1: Oke, itu juga udah solo ya, udah solo waktu
2: udah
1: itu.
2: Udah solo semua.
1: Nah
2: bagian-bagian kenakalan-kenakalnya itu aku alirkan di band, lagu-lagu di band, lagu-lagu yang nakal-nakal di band.
1: Kayak apa? Gitu. Kayak apa tuh lagu yang nakal-nakal?
2: Si Yuda tuh tahu. Ya, Mysterious Love, punya jajan karet.
1: Oke.
2: Kamu Bohong, punyanya Bodoa. Kamu Bohong ya gitu kan.

0: Teman-teman musisi Madura nih dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep. Masih ada nggak sih teman-teman ini yang pure mau bermusik dan berkarya gitu?
1: Saya di Bangkalan ada gitu. Mereka yang tetap fokus di dunia musik ada, tetap ada lah, tetap ada. Cuman mereka yang bertahan itu ada yang bertahan dalam ketertinggalannya karena nggak open gain, tapi tetap bertahan.
0: I see, I see.
1: Ada yang ngikutin perkembangan, cuman ya tidak tanggap pergi cepat gitu. Gak aktif-aktif, ntar lagi udah gak aktif. Ganti perguliran pemain. Cuman tetap, pergerakan musik di Madura itu tetap jalan.
0: Dan aku ngeliat, Kak, ternyata kalau untuk genre rock itu, di Madura itu masih banyak peminatnya. Band-band kampus gitu. Terus iya band-band yang lahir dari komunitas itu mayoritas tuh mereka genrenya tuh masih pop gitu. Dan Kak Antum melihat apa memang genre pop ini lebih masuk gitu ke kalangan anak mudanya kita di Madura nih Kak daripada genre yang lainnya Kak?
1: Iya, memang saya lihat khususnya di Madura ini musisi-musisi yang muncul itu mereka bawa karakter kuat loh ya, tentang masing-masing. Dari Sampang, dari Sumenep juga ada, Pemekasan, Bangkalan. Mereka dan karyanya bawa karakter masing-masing. Jadi, masih kaya lah. Jadi, bukan cuma rock aja sih. Semakin berkembang ya, Madura.
0: Semoga aja kita nggak bakalan kekurangan talent ya ketika kita mau mendengarkan musik di semua genre gitu yang ada di Madura. Soalnya kan bangga bangga sih teman Pro 2 gitu. Ketika kita menyaksikan band dari daerahnya kita sendiri gitu. Misalnya kita sedang berada di luar kota, kita merasa dekat gitu karena kita merasa sedarah gitu. Orang Madura tuh memang kayak gitu kali ya.
1: Iya. Terutama kan memang Pamekasan Sumenep itu kan memang banyak lah ya musisi-musisi dari sana juga. Seperti Salvis dulu yang sudah legend tuh kan.
0: Iya, benar. Oh, itu legend. Masih legend sampai sekarang. Orang-orangnya pun nggak tahu.
1: Keren.
0: Iya, masih legend. Wajah dunia tadi dibahas juga sama Kak Anto, teman Pro 2. Dan malam hari ini kita juga bakal dengerin gitu. Dan lagu ini hampir barengan rilisnya sama Ambil Cahayaku yang kamu dengerin tadi, karena memang rilis pasca COVID, di mana lagu ini supaya kita bergembira, bersemangat kembali menjalani hidup gitu ya. Setelah COVID, kemudian lockdownnya udah dibuka, lahir lagu ini itu. Alasannya sederhana. Supaya kamu lebih semangat lagi, oke? Kita dengerin Wajah Dunia, ini juga merupakan karyanya Kak Antoli. Dan ini adalah karya setelah beliau itu enggak berada sama bandnya lagi, tapi setelah solo ya Kak. Dan ini selain bisa didengerin malam hari ini di Pro 2, kamu juga bisa dengerin di music streaming lainnya gitu. Oke, ini dia Wajah Dunia.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih barengan sama Pro 2 RRI Sumenep di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur bareng sama teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun, dan tentu aja bareng sama musisi kita ada Kak Antoli. Udah 3 lagu nih. Itu lagu rilisnya barengan ya, Kak?
2: Iya, dalam tahun yang 2 single terakhir itu dalam tahun yang sama kita rilisnya.
1: Inspirasi baru. Apa yang
2: ya,
1: bikin baru?
2: Aku bilang, teman-teman musisi lah ya, circle band waktu itu.
1: Hah?
2: Ya memang muncul nih generasi yang bagus setelah kita.
1: Oke. Okay.
2: Mereka lebih berkembang, mereka lebih menerima perkembangan teknologi juga. Akhirnya generasi tua yang gak mau include di situ ya bye-bye lah ya. Mereka yang muda yang masuk lah ya. Seperti itulah. Ya, okay. Cuman apapun itu, ya kita having fun lah.
1: Iya.
2: Yeah. Makanya kita di solo karir ini, saya banyak berkolaborasi dengan energi-energi muda seperti si Yuda, terus teman-teman muda lainnya di Bangkalan.
1: Oke, okay. Terus ada satu lagu yang katanya ini juga collab ya Kak, yang Rose from the Dust itu, ya nggak sih?
2: Iya, betul. Itu. Okay. Dengan si Denny Nos Sampang, okay. Ya.
1: Oke. Nah, ketemu sama Mas Denny itu yang kemudian menghasilkan satu karya ini gimana ceritanya?
2: Itu lagunya itu parsial sih ya. Denny Nos itu pernah bikin sebuah jamming di, malah dia udah share di Facebook. Nah, aku ambil real musiknya. Saya bikin lagu. Terus telepon Dan, ini aku bikinin lagu ya, realnya. Dia nggak nyangka, Mas, aku itu backing track loh ya, aku dari Google. Wah, ya lah. Akhirnya, si Kiki denger. Nah, Kiki punya pattern gitarnya yang masuk. Akhirnya, pattern gitarnya Kiki Papa kek. Slide Delta Plus-nya si Dinos itu juga kita pakai. Nah, lagunya dari saya. Udah di blend aja. Gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, lucunya waktu mau recording itu aku bilang cuman saya aja vokalnya kan. Oke, udah masuk studio, udah dikunci, saya bilang kita nyanyi bareng. Wah, nggak bisa lah gitu. Kita nyanyi, kalau nggak nyanyi bareng udah kita bubar gitu, nggak usah, nggak jadi recording. Akhirnya mereka latihan di studio, latihan record, dan memang mereka makhluk-makhluk hebat sih ya, Dinos, Kiki, Madlut.
1: Oke.
2: Okay. Itu mereka nggak siap jadi vokal, ngisi vokal. Jadi ya, tapi ya hebat lah mereka.
1: Oke. Okay. Tapi jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Oke. Dan lagu ini kan ketemunya nggak sengaja, anggaplah nggak sengaja gitu, karena di media sosialnya Kak Denny gitu ya. Kemudian liriknya di situ siapa ngisi?
2: Kalau lirik semua saya.
1: Oke. Okay.
2: Lirik sama lagunya.
1: Oke. Hanya ketika mau recording, kunci studio, suruh nyanyi gitu ya. Jebakannya asik juga.
2: Iya, karena aku yakin potensinya mereka luar biasa.
1: Oke. Kanto, proses bermusikmu itu kan bisa kita bilang bahwa bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun lagi nih, tapi puluhan tahun gitu. Apa yang kamu rasakan, Kak? Suka dukanya, Kak?
2: Dukanya aja lah ya, kalau dukanya panjang.
1: Sukanya aja, oke.
2: Sukanya apa ya, mungkin di saat sekarang ini saya masih bisa kolaborasi dengan teman-teman muda dan dengan kecanggihan teknologi mereka lah. Karya kita tuh bisa lebih bagus gitu. Tanpa generasi muda ini, energi kita mungkin masih energi 90-an sih ya. Kalau nggak diperbaruin dengan apa ya, mereka kadang nggak sadar, mereka tuh ngasih ide banyak buat saya gitu, waktu dalam berproduksi. Energinya hebat ya, teman-teman yang muda. Jadi apa ya, malah bersyukur gitu. Meskipun dibilang telat ya telat dalam berkarya, cuman ya bersyukur lah. Karyanya lahirnya di tahun-tahun sekarang.
1: Oke. Dan itu ada nilai plusnya juga, teman Pro 2. musisi itu meskipun udah senior jadi tetap muda karena gaulnya sama teman-teman yang muda kan. Tapi apapun itu ya tetap senior namanya gitu.
2: Ya bisa sih ya dalam dunia musik itu karena bener loh yang muda itu banyak ilmunya.
1: Iya.
2: Yang muda banyak ilmunya. Dan mereka lebih cepat menyerap apa yang teknologi suguhkan dari ini kan.
1: Okay.
2: Jadi kita yang tua banyak dibantu sama yang muda.
1: Oke. Selain sama Kandinus itu, sama musisi siapa lagi yang pernah kolaborasi Kanto?
2: Kalau dalam karya, mungkin kolaborasi dalam aransemen sih ya. Kalau dalam karya lagunya saya kebanyakan sendiri. Kalau dalam aransemen lagunya, produksi sampai jadi recordingnya itu baru teman-teman punya bantu ya.
1: Oh, okay. Tapi tetap ya Kak, kalau misalnya kolaborasi-kolaborasi itu ngikutin genrenya Kak Anto gitu?
2: Mungkin reelnya aja lah ya, kita kasih lah. Reelnya seperti itu. Malah di wajah dunia itu malah si Ruli yang ngisi gitar sama bassnya gitu. Jadi lebih freshnya dapat, cuman secara basic tetap rocknya tetap.
1: Oke. Jadi masih sentuhan-sentuhan rocknya itu ada gitu ya Kak.
2: Ya, waktu porsi saya dibutuhkan cuma 40% ya sudah.
1: 40%.
2: Yang muda yang 60% ya.
1: Oke. Jadi fleksibel aja gitu ya Kak. Fleksibel aja
2: fleksibel
1: gitu.
2: Fleksibel aja ya. Hemat energi lagi kan udah tua.
1: Hemat energi udah tua. Nah, Farida juga selalu penasaran nih ya. Kalau misalnya kita jadi seorang musisi, itu biasanya nih teman-teman yang aku temuin gitu, entah teman-teman solo ataupun teman-teman band gitu, itu darah musisi itu memang ada di keluarga gitu. Kalau Kanto gimana? Sekarang sama mungkin dari ayah ibu atau sekarang anak-anak juga sudah mulai belajar bermusik gitu Kak?
2: Iya betul. Ada sih ya, ada memang dari darah dari ibu. Terus anak-anak juga udah malah nyanyi-nyanyi semua sekarang.
1: Wah, itu kan. Emang dibiasakan atau diajarkan, diperdengarkan dari kecil atau gimana tuh, Kak?
2: Mungkin tiap hari mereka melihat bapaknya teriak-teriak sendiri di rumah itu yang airnya ya. Ngikut.
1: Okay.
2: Ngikut teriak-teriak.
1: Ini merupakan salah satu perjalanan seorang musisi untuk membentuk keluarga musisi gitu gak sih Kak?
2: Iya mengarahkan sih ya. Gak sengaja akhirnya mereka lu kok suka juga nyanyi gitu. Terus berani-berani tampil juga.
1: Oke. Dan Kanto dari puluhan tahun yang sudah dijalani, pernah kepikiran gak sih untuk masuk ke ranah industri musik yang komersial gitu Kak?
2: Di usia sekarang udah enggak sih ya.
1: Kenapa? Kali aja kan ngeproduserin gitu kan, harus nyanyi sendiri.
2: Kita lebih mensupport aja lah ya. Siap sekarang ini. Karena dalam bermusik kalau kita mau serius mah takut kitanya yang nggak mampu di waktu.
1: Iya.
2: Kemarin juga teman-teman Surabaya sering ngajak Surabaya, cuman ya nggak bisa waktunya. Kadang acaranya malam sampai pagi.
1: Iya sih, dan cerita-cerita itu sering Farida denger nih dari musisi-musisi yang masih lokal aja yang mereka udah keteteran soal waktu, apalagi musisi-musisi nasional yang bahkan dalam hitungan minggu atau bahkan dalam hitungan bulan gak pernah pulang ke rumah kan. Jadi keliling.
2: Jadi mereka benar-benar hebat lah ya, kalau sudah yang profesional seperti itu hebat benar mereka.
1: Iya. Kanto gak pernah kepikiran itu gitu, muda pun gak pernah kepikiran itu. Kalau sekarang sekarang udah support aja deh gitu. Muda dulu nggak pernah pikiran.
2: Muda dulu kan waktu itu nggak segampang seperti sekarang. Oh, jadi iya, harus harus, waduh, harus stay di Jakarta dulu.
1: Iya, betul.
2: Skillnya malah pas-pasan.
1: Iya, iya. Oke, oke. Sekarang fokus aja berkarya dari rumah, lokalan aja.
2: Iya.
1: Iya.
2: Anti studio lah, anti studio recording kalau si Indra Ki bilang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nanti studio recording itu dia udah jalan mobile.
1: Iya, betul betul. Ngopi betul betul.
2: Sambil ngerekord bisa dia.
1: Oke, okay, betul betul betul. Apa yang menarik dari Rose from the Dust?
2: Itu perpaduan tiga karakter yang kuat menjadi sesuatu yang hebat.
1: Oke. Okay. Kita dengerin teman berdua. Perpaduan dari tiga musisi hebat jadi suatu karya yang amazing. Ini dia, Rose from the Dust.
0: Berdua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, ada Rose from the Dust sama This Love. Wah, ini pakai liriknya juga nggak pakai bahasa Indonesia. Apa pertimbangannya kak? Kemudian kita pakai bahasa Inggris aja deh, gitu.
2: Memang kadang bahasa Inggris itu lebih fleksibel ya dalam nyampein perasaan dan cerita lagu. Iya, menangnya bahasa Inggris itu. Ngerasa bahasa, kalau bahasa Melayu, bahasa Inggris itu lebih berpantun, lebih kurang lugas. Ya, kita ambil yang lebih enak mana, yang lebih kalau menang untuk ini banyak didengerin teman-teman, kita pilih yang Indonesia biar lebih ya apa ya, lebih kece lah. Ya.
1: Oke. I see. Iya sih. Apalagi kalau misalnya sasarannya itu anak-anak muda gitu ya kan? Sasarannya itu pasti lebih ngena tuh yang pakai bahasa Inggris. Oke, Kak. Di 2026 yang pasti teknologi sudah semakin canggih, mau berkarya juga sudah semakin gampang, nggak harus berjuang seperti Kak Antoli di 1991 gitu ya, nggak harus berjuang kayak dulu gitu untuk recording dan lain-lain gitu. Banyak musisi-musisi kita di Madura khususnya nih, yang mereka itu masih kehilangan arah, masih belum tahu nih. Aku harus gimana, aku harus ngapain, aku harus berjuang seperti apa. Tapi aku suka musik gitu, aku mau berkarya di dunia musik gitu. Kak Anto mau berpesan apa pada mereka-mereka, Kak?
2: Mainkan dunia masing-masing lah ya. Kalau kita masih senang dengan karakter analog, ya kita maksimalkan di dunia analog kita. Kita tunjukkan dunia analog memang masih hebat di dunia aman. Dan bagi yang mereka sudah bisa menerima kecanggihan itu, ya mereka lebih bisa mengembangkan lebih luas lagi sebetulnya sih. Cuma memang ancamannya kalau masalah karya itulah yang biasanya kita butuh berkarya itu butuh waktu yang tidak menentu. Nah, sekarang duduk aja bikin lirik mungkin berapa menit lah udah jadi.
1: Betul. Iya, jadi berjuangnya mungkin sekarang berjuangannya lebih mudah gitu, tapi untuk mempertahankan itu gitu yang dirasa
2: ya, sebetulnya harus berkolaborasi dengan yang muda sih ya.
1: Okay.
2: Mau nggak mau harus seperti itu.
1: Oke. Berkolaborasi itu penting sih. Jangan dipikul semuanya sendiri ya teman Pro 2. Karena kolaborasi itu akan melahirkan ide baru. Terus
2: energi juga.
1: Iya, benar. Oke. Kantoli bisa ditemui di mana sih kalau misalnya teman-teman mau sharing mungkin enggak offline tapi secara online itu bisa ditemui di mana? Kalaupun online apakah harus ke Bangkalan atau gimana tuh, Kak?
2: Ya, di Bangkalan. Di mana aja sih bisa sih ya, betulnya.
1: Oke.
2: Apalagi di Sumenep pada si Yuda itu gampang lah.
1: Aman. Kalau media sosial bisa juga nggak sih main kanto?
2: Nggak juga sih ya.
1: Oh iya?
2: Nggak juga.
1: Oke. Jadi kontak-kontakan tuh bisa teman Pro 2. Kalau kamu mau nomornya nanti kamu DM Farida aja ya.
2: Oke, pilih lagu atau kolaborasi boleh.
1: Tuh. Biar jadi Madura Pride gitu kan. Madura Pride ya kan. Kanto, terima kasih banyak ya sudah barengan sama kita malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Ngobrolnya seru, apalagi kalau misalnya bisa ngobrol secara langsung tatap muka nih. Sebenarnya sekarang Farida juga tatap muka sih teman Pro 2. Cuman jaraknya itu kalau jarak realnya gitu jauh. Kan sekarang teknologi udah canggih banget. Iya benar. Tapi ini beneran kayak tatapan aja ya. Well, ya. Kanto terima kasih banyak sekali lagi.
2: Sama-sama, banyak terima kasih ya. Sukses terus.
1: Amin. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kanto ditunggu di Sumenep lo ya.
2: Siap. Yut, kontak yut.
1: Oke. Thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di Music Live Chat berikutnya. Barengan sama produseri di Sumeneb dengan musisi-musisi Madura yang lainnya. Have a nice night dan enjoy. Makasih barengan sama Pro 2. Bye-bye.

Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam minggu enaknya bareng santai aja deh ya. Yang lagi mager, yang lagi galau, yang lagi sendirian ya, ataupun yang ada di tengah perjalanan, tenang teman Pro 2, santai. Sandri mau ngajak kalian di hari Sabtu weekend ini, di awal bulan Agustus 2026, kita ke musik dan informasi teman Pro 2. Sandri mau spilin, Sandri mau nyepil tentang sebuah lagu teman berdua. Ini masalah keberanian untuk kembali pada hal-hal yang belum benar-benar selesai. Itu kadang yang paling sulit itu bukan melupakan seseorang teman berdua, tapi apa ya, memberanikan diri untuk kembali. Setuju nggak kalau Sandri bicara tentang itu ya? Itulah kehidupan. Tapi ada pesan yang tidak pernah terkirim teman berdua. Ada nama yang masih tersimpan di daftar kontak meski sudah lama tidak dihubungi. Ini ada lagunya dari Gabriel Prince dan juga Naomi yang menghadirkan lagu terbarunya Berdebu Memori. Dan dalam rilisannya yang diterima rri.co.id teman berdua bahwa dari ruang-ruang sunyi itulah Gabriel Prince dan juga Naomi Ivo mempersembahkan single terbaru mereka, Berdebu Memori. Ini sebuah lagu yang bukan sekedar berbicara tentang patah hati teman berdua, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi perasaan yang belum benar-benar selesai. Tapi di tengah banyaknya lagu tentang move on di Indonesia, bahkan mancanegara, toxic relationship atau belajar melepaskan, lagu Berdebu Memori hadir nih buat kamu pecinta musik Indonesia yang membawa perspektif yang terasa lebih jujur dan dekat dengan kehidupan banyak orang teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah ini lagi teman Pro 2, disusul ada Anzu ya, yang juga merilis lagu Rela, yang dimana Anzu ini teman Pro 2 ya, mengangkat kenyataan yang akrab ditemui banyak orang, dan juga memilih mengakhiri kisah yang tidak lagi berjalan ke arah yang sama, serta mengikhlaskan seseorang pergi bersama pilihan yang selama ini ia inginkan teman Pro 2. Tapi dari sebuah fase ketika hubungan tidak lagi tentang kehilangan cinta, melainkan alasan untuk terus bertahan. Bagus ini teman Pro 2 ya. Jadi Rela bukan tentang menyerah, ini tentang menerima realita. Ya, tapi kalau menurut Sandri, tidak semua hal bijak untuk kita perjuangkan. Kadang ya, mencintai bisa juga berarti berhenti memaksa teman Pro 2. Nah intinya Anzu ini teman Pro 2 mengemas single terbarunya ke dalam balutan pop romantis, dan ini menjadi ruang yang sangat pas untuk menyampaikan rangkaian lirik yang membangun cerita di lagu tersebut. Jadi sound yang ramah di telinga itu berpadu dengan aransemen melodi yang sederhana. Nah sementara lirik-liriknya teman Pro 2 itu dibiarkan tetap berbicara lugas dengan bahasa sehari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Ini juga teman perlu ada girl group ya, Global KCY, yang resmi menyapa comeback dengan merilis single Animal pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Dan lagunya ini menjadi rilisan terbaru KCY sekaligus salah satu track yang akan masuk dalam EP Will. Dan ya di lagu Animalnya itu menghadirkan nuansa pop yang lebih apa ya, berani teman perdua, dengan sentuhan adanya retro dan juga elektronik. Bahkan lagu ini juga menjadi sorotan karena turut ditulis oleh penyanyi dan penulis lagu ternama ada Eden Seren bersama Johnny McElded dan juga ada Marfedi serta ada Black Stalking teman perdua. Jadi lagu berinje pop yang dibantu dengan sentuhan dance itu mengangkat tema tentang sisi lain yang tersembunyi dalam diri seorang. Tapi selain itu, di lagu Animal terbarunya dari girl group Global KCY ini juga menggambarkan perbedaan antara citra yang ditampilkan di depan publik dan di belakang teman berdua. Keren nih.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Oke teman Purdoya, itu rilisan-rilisan terbaru di musik dan informasi dari RRI Purdoya 9 atau Purdoya. Dan next jam 9 malam Sandri mau ngajak lagi untuk pantengin terus RRI Purdoya di acara cerita penutup hari teman Purdoya. Nanti bakal Sandri spill bikin poster dalam 30 detik pakai AI teman Purdoya.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumnop, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng Sanri teman Pro 2 malam ini ya. Kita akan sharing ya tentang AI yang dimana sekarang udah banyak orang-orang yang menggunakan AI. Salah satunya tentang masalah poster. Nah, buat teman Pro 2 pernah nggak kepikiran bikin poster cuma modal nulis beberapa kalimat? Misalnya nih, poster konser musik dengan nuansa neon warna biru. Beberapa detik kemudian pastinya langsung jadi. Pernah kan pasti ya membuat hal contoh seperti itu teman berdua. Nah, itulah yang sekarang lagi ramai berkat teknologi artificial intelligence atau AI. Dan sekarang banyak teman berdua platform desain yang sudah punya fitur AI. Tinggal masukkan ide atau prompt ya, AI akan membantu membuat konsep visual, memilih tata letak sampai menghasilkan gambar. Bahkan beberapa platform ini memungkinkan pengguna mengedit aslinya tanpa harus jago software desain. Nah, hari ini, malam ini kita ngobrol sebenarnya bikin poster dalam 30 detik pakai AI itu benar-benar worth it atau justru ada hal yang perlu diperhatikan teman-teman berdua. Makanya bakal Sanri bahas, Sanri mau ngajak kalian untuk bahas bareng-bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, pertanyaannya gini teman berdua. Kenapa banyak orang itu mulai menggunakan AI gitu ya? Ya kan? Semua orang santri yakin, entah dari anak-anak, dari ya minimal lah SMP lah gitu. SMP sampai ke orang dewasa itu, bahkan orang tua, menggunakan AI. Ya karena kalau menurut santri pribadi, bisa menghemat waktu teman berdua. Alasannya AI itu, yang makin populer karena itu. Jadi cocok buat pelajar yang bikin prestasi. UMKM yang butuh promosi cepat, sampai konten kreator yang harus upload setiap hari. Ya. Nah, AI ini juga membantu orang yang belum punya kemampuan desain profesional teman berdua. Jadi tinggal ini, tinggal tulis ide, lalu AI ini memberikan beberapa

0: ada sentuhan-sentuhan manusia itu penting banget. Nah, ibaratnya gini. Kalau bahasa santri, AI itu asisten kreatif, bukan pengganti kreativitas.
1: Parom, bagaimana?
2: Ini gas, gas, gas.
1: Oke, gas. Welcome to the Epo Part

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.
2: Tune in FM 94.6 RRI Brodo Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 dari Produ FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Produ, kita lanjut lagi ya, masih bareng Sandri Setiawan dan masih ngobrolin tentang AI ya teman Produ. Tadi kan sekarang udah banyak orang yang mulai pakai AI gitu ya, dan juga banyak orang yang mendesain poster itu dengan sekejap, tapi ya ada hasilnya yang bagus. Harus ada campur tangan manusia juga teman Produ. Nah, ternyata setelah Sandri searching di Google teman Produ, AI ini cepat iya, tapi belum tentu sempurna. Nah, sekarang kita bahas sisi lainnya teman Produ. Walaupun AI ini bisa menghasilkan desain dalam waktu singkat, ternyata masih ada beberapa tantangan. Misalnya, AI kadang itu kurang akurat saat membuat teks. Tata letaknya belum tentu rapi, atau hasil desain terlihat mirip dengan template yang banyak dipakai orang lain. Nah, kalau dipakai tanpa diedit, poster bisa jadi kurang unik teman Produ. Ada penelitian tentang AI, ini udah dalam proses kreatif juga menunjukkan bahwa penggunaan AI memang membantu menghasilkan ide lebih cepat, tetapi pengguna tetap perlu berpikir kritis agar hasil akhirnya tetap original dan juga sesuai tujuan. Jadi jangan sampai karena serba instan teman Produ, kita malah lupa mengecek kualitas desainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: Dan IA itu worth it gak sih teman perdua ya? Kalau malu teman perdua gimana? Worth it gak kalau bikin poster pakai AI? Jawabannya worth it. Kalau digunakan sebagai alat bantu ya, itu teman berdua. Ya kan ini bisa mempercepat proses mencari ide ya. Juga membuat konsep visual sampai mempercepat pekerjaan yang sifatnya rutin. Tapi kalau ingin menghasilkan desain yang benar-benar kuat, punya identitas dan sesuai target audiens, kreativitas manusia tetap jadi faktor utama teman berdua. Karena apa? Desainer masih dibutuhkan untuk menentukan pesan, komposisi, warna, hingga emosi yang ingin disampaikan lewat sebuah poster. Jadi gini, bukan soal AI melawan manusia ya, kalau menurut sendiri teman berdua, justru yang paling unggul adalah manusia yang tahu cara memanfaatkan AI dengan bijak. Nah, kalau kamu sendiri teman berdua, lebih pilih bikin poster manual atau pakai AI? Ya, boleh. Itu dijawab sendiri tuh.

0: Oke, teman berdua, 54 menit ya. Udah hampir mau jam 11 malam. Kita udahan dulu di cerita penutup hari bahasan kita malam ini tentang mulut dan masalah AI. Oke. Lanjut yuk jam 11 di Yes Music masih bareng Sandri di RRI Pro 2 sebenarnya.
1: Tentang ada

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

8,6 dari Purdu FM, semoga teman terbaikmu karena kita Indonesia. Oke teman Purdu, saya sudah kebersamaan kita hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026, kami seluruh kerabat kerja program 29 mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Purdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran kami hari ini tanggal 2 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, selamat salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aceh's Music Berdua.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, so pasti untuk kalian saya ucapkan selamat pagi. Selamat melangkah untuk aktivitas kali ini ya, di hari Minggu, tepatnya di tanggal 2 bulan Agustus ya, 2026. Seperti biasa, Dian akan menyapa kalian di sepeda untuk edisi pagi hari ini. Akan menjelajahi dengan beberapa tempat dan juga ikon seperti biasanya di Jelajah Pro 2 ya. Dan tentu kalian mudah-mudahan yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuhnya dimulai dengan langkah seperti biasanya ya, untuk memantapkan jiwa kita. Oke, seperti yang Dian gambarkan tadi, di Pro 2 akan memberikan referensi dan juga edukasi untuk kalian semuanya hingga nanti pukul 24 malam ya, dengan beberapa segmentasi acara seperti biasa. Yuk kita awali dengan beberapa single menarik di Jazz Musik kali ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Just Music Berdua.
1: Crazy, right? Crazy. Okay, wait, I don't know.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: ada sepada. Selamat pagi teman kedua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi, kembali Dian ucapkan ya untuk kalian semuanya yang beraktivitas di weekendnya, weekend yang pastinya bakal seru ya. Menikmati masa libur itu harus sangat menyenangkan gitu, lebih menyenangkan dari hari-hari sebelumnya. Karena kenapa? Banyak aktivitas yang menyenangkan itu pastinya kalian mempunyai agenda masing-masing gitu ya, terutama liburan, menikmati suasana alam, kemudian juga kuliner, kemudian juga ya pokoknya traveling gitu deh. Tapi lebih serunya lagi kalian itu travelingnya itu bersama Pro 2 FM ya, karena saya akan ajak kalian semuanya ini untuk jelajah Pro 2 di Kabupaten Madiun.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Destinasi wisata yang mencuri perhatian kita, yang pastinya menjadi agenda liburan kalian, apalagi liburan panjang. Wih, kalian bisa menjelajah ke seluruh penjuru dunia ya. Tapi kita manfaatkan satu hari weekend kalian dengan seru-seruan gitu di Kabupaten Madiun. Wih, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Jadi Kabupaten Madiun ini, ya teman Pro 2, orang mikir itu Madiun cuma soal sambal pecel sama brem. Tapi secara geografis Madiun ini punya landscape yang sangat komplit malah ya. Dari daratan tinggi lereng Gunung Wilis yang silih sampai destinasi nature culture yang estetik gitu. Jadi first of all, buang jauh-jauh stigma kalau Madiun ini cuma sekedar kota translit pas kalian semua ini naik kereta jurusan Surabaya. Nah, kita mulai dari dingin-dingin dulu gitu, dari tempat yang paling dingin di Kabupaten Madiun ya teman berdua, yaitu Pinus Nongko Ijo di Kecamatan Saradan. Jadi tempat itu basical hutan pinus estetik di kaki Gunung Wilis. Nah, yang bikin unik, tempat ini diapit dua aliran sungai ternyata. Ada sungai Jue sama sungai Catur. Nah, kalian ini ya, kalau misalkan di antara pohon pinus itu yang jangkung ya, itu udaranya sip banget. Karena kenapa? Dingin. Dingin sekali. Dingginnya gimana ya? Kayak flasher mungkin ya kalau di sana. Tapi alami gitu, nggak bikin menggigil atau tubuh kita seakan-akan meriang gitu. Adem sekali ternyata ya teman berdua. Nah, itu dari suhu yang dihasilkan dari kaki Gunung Wilis, kaki gunungnya saja gitu. Apalagi kalian itu menjelajah sampai ke puncak gunungnya gitu ya. Mungkin kalian itu tidak perlu ke daerah kutub hanya untuk mencari dingin dan beku gitu. Nah, so pasti untuk kalian tujuan utamanya dulu mengenal lepas ya alam yang ada di kaki Gunung Wilis seperti apa di sana gitu ya. Baik pepohonannya, kemudian juga ditemani sama kehidupan alam sekitarnya gitu, seperti hewan-hewan yang ya mudah-mudahan tidak liar gitu atau ganas gitu, bersahabat dengan kita. Nah, kalian itu bisa menikmati suasana di sana sambil foto-foto gitu ya, pastilah video-video, kemudian dada-dada juga sama keluarga atau mungkin sama pasangan kalian gitu yang baru nikah. Mungkin jadi cocoknya di sana ya untuk menjelajah di kaki Gunung Wilis gitu. Nah, itu juga ada sejarahnya di sana. Oke, setuju nggak kalian? Kita mulai dari kaki gunung, kita nanti akan turun gunung. Makanya nih keseruannya kita untuk menjelajah di Kabupaten Madiun ya. Terus kalian ikutin di Prodo FM kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Lanjut perjalanan kita di kaki Gunung Madiun ya, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Nah, sudah mulai terasa agak hangat tubuh-tubuh kalian. Nah, cari deh yang berkucuran juga menyejukkan, yaitu air terjun. Habis ke lereng gunung.

Lumayan agak terlihat tuh jalan-jalannya, ya mungkin ya karena banyak yang singgah ke sana, makanya ya di sana dijadikan ikon air terjun untuk semua para wisata gitu ya. So pasti itu kalian ditemani dengan hijau-hijaunya dedaunan yang ada di pinggiran sana ya, sekaligus juga menambah panorama airnya yang jernih gitu guys. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau mau jelajah ke Madiun. Bukan hanya pecel Madiunnya saja yang diburu. Ah, itu urusan belakang nanti. Kita lirik-lirik sekitar alamnya dulu, gitu. Kita nikmati dulu. Nah, kalau sudah kita menikmati suasana jejak kaki kita di sana, pasti deh nanti kerasa lapar sendiri. Baru kita akan buru yang namanya kuliner-kuliner yang ada di Madiun sana. Oke, okay? Ya. Nah. Terus kalian juga ya, jangan lupa kalau misalkan di sana itu pencet tuh RRI Play-nya biar nyaring suaranya Pro 2 di sana gitu ya. Dengan lagu-lagu dan juga single-nya di playlist kita yang asik dan juga energik ya untuk menemani aktivitas weekend kalian semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Dek. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.

0: 94,6 Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih bareng saya Santri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 sampai siang ya. Nah, ini punya tips buat teman Pro 2 ya, yang selalu belajar itu cepet bosan ya. Santri punya tipsnya nih buat teman Pro 2, karena untuk menghindari bosan saat belajar, Henry punya beberapa tips tentang metode-metode beragam yang tidak membosankan ya. Salah satunya adalah visual atau praktik gitu. Ciptakan lingkungan yang nyaman, atur waktu dan teknis istirahat ya. Terus kalau tidak membosankan itu, belajar kelompok, ini salah satunya. Selingi dengan hobi, tetapkan target jelas dan gunakan reward agar tetap termotivasi teman berdua. Dan yang perlu ditekankan ya, belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Cukup 20 menit sampai 30 menit fokus untuk belajar. Habis itu break sebentar teman berdua. Otak kan juga butuh nafas ya. Butuh istirahat juga. Bukan untuk disiksa otak kita gitu teman berdua. Jadi belajar jangan kebanyakan gaya maraton. Dan cari tempat belajar yang bikin betah. Mau di kamar, di teras, di kafe, yang penting nyaman dan minim distraksi. Itu yang utama teman-teman. Karena kalau kita mau belajar tapi kita tidak tahu tempat yang aman, tidak tahu tempat yang nyaman, itu pasti kan tidak bikin betah ya. Terus cepat membosankan, cepat malas gitu. Dan yang terakhir, ingat tujuanmu itu belajar ya, bukan cuma nilai tapi masa depan. Kalau capek, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai ya. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Oke, kita bergeser ke arah yang agak smart dan kultur. Nah, jadi siapa bilang Madiun yang nggak punya peninggalan sejarah keren? Ada dong, seperti situs Candi Wonorejo, itu kan salah satu peninggalan sejarah, guys. Ya, tepatnya itu di Kecamatan Mejayan. Jadi banyak orang belum tahu kalau situs peninggalan era kerajaan ini punya nilai historis gitu. Walau ya bentuknya gimana ya, nggak begitu utuh sih sebenarnya, kayak candi-candi Borobudur gitu atau Prambanan, itu kan sudah tertata sangat rapi gitu ya mungkin ya, dan bahan-bahannya juga lebih kokoh gitu di zamannya. Tapi struktur batu bata merah dan juga arca di sekitar itu masih ada bukti kalau kalau Madiun itu udah punya pusat atau peradaban gitu di zaman purba. Nah, buat kalian ini yang mengaku anak fintech atau suka foto-foto ya dengan latar historical, itu tempatnya cocok sekali untuk dijadikan agenda foto-foto kalian gitu. Jadi kenangan-kenangan dari situs bersejarah di masa purba gitu. Nah, kemudian Waduk Bening Widas ya. Yang di mana adalah sebuah waduk yang itu fungsinya buat irigasi dan juga pembangkit listrik gitu. Tapi secara visual. Nah, jadi luas genangan airnya ini berpadu sama latar belakang perbukitan hijau. Nah, aktivitas yang paling favorit untuk kalian ya, yang masih muda-muda nih, ya, yang seneng nongkrong-nongkrong di sana gitu ya, di pinggiran sungai gitu ya, sambil nunggu pacar datang, bukan ya, nunggu sunset. kalau nunggu pacar itu ketahuan sekali kalau kalian itu jomblo terus ya. Gitu. Oke, okay. Nah itu tempatnya bikin kita itu romantis dengan diri kita sendiri gitu ya, biar nggak kacau balau pikirannya, nggak mumat dengan tugas-tugas atau mungkin dari asmara yang sangat rumit. Ya, cocok kalian itu nongkrong di sana tuh. Nah, tapi habis maghrib kalian pulang ya, habis maghrib kalian pulang, nanti kesurupan nanti ya. Ya, oke, okay. bisa kalian itu menjadikan tempat yang menumbuhkan imajinasi, inspirasi gitu. Karena waduk ini kan dimanfaatkan untuk membangkit listrik. Jadi kalian itu yang lemah mental mungkin bisa ini ya, bisa bangkit kembali gitu semangatnya. Oke. Stay terus deh bersama Pro 2 FM di Jejak Pro 2 kali ini ya, masih di kota yang sama, di Kota Madiun. Oke.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih menjelajah di Kabupaten Madiun ya. Kita sudah sampai tadi di situs bersejarah di sana ya. Walaupun kurang sempurna, tapi ada deh jejak-jejak yang mungkin menjadi kenangan-kenangan gitu ya. Kalau di zaman yang sudah serba canggih dan teknologinya pun juga sangat berkembang gitu, ada riwayat-riwayat di mana sebuah tempat ini menjadi saksi bisu gitu guys ya, sebelum berkembang ke era modern. Nah, itu merupakan sejarah gitu di tanah pertiwi kita gitu ya, yang disertai dengan apa tadi, waduknya juga yang bening gitu, sebagai penggerak dari pembangkit listrik tenaga air. Mantap. Terus ada apa lagi ya, Dian? Ada dong. Di Madiun itu kan kaya, kaya banget gitu. Kita akan menuju ke tempat sejarah yang mungkin bisa disimpan di sebuah ruangan gitu, yaitu Monumen